93 FM MPPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi di kesempatan pagi hari ini. Dan mohon maaf karena kita tidak bisa terhubung dengan rekan-rekan kami dari RRI Kota Madiun untuk mengikuti Warta Jawa. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama program acara kami dari LPPL Radio Suara Madiun. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tentunya kita doakan supaya pagi hari ini kebahagiaan, keberhasilan selalu menyertai sahabat semuanya.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Bukankah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juni, beberapa di antaranya adalah 23 Juni 1596, Abdul Mufakir menjadi Sultan Banten. Pasca mangkatnya Maulana Muhammad, Banten mengalami masa deklinasi ketika konflik dan perang saudara mewarnai keluarga kerajaan, khususnya selama masa perwalian Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang baru berusia 5 bulan ketika ayahandanya wafat. Puncak perang saudara bermuara pada peristiwa Pailir dan setelahnya Banten mulai kembali menata diri dengan berakhirnya masa perwalian Sultan Muda pada bulan Januari 1624. Maka Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir diangkat sebagai Sultan Banten tanggal 23 Juni 1596. Kemudian 23 Juni 1972 merupakan hari lahir pemain sepak bola asal Prancis dan juga pelatih Zinedine Zidane. Zinedine Zidane lahir 23 Juni 1972 yang terkenal dan populer dengan panggilan Zizou adalah seorang mantan pemain sepak bola Prancis keturunan Aljazair. Posisinya adalah gelandang penyerang. Memulai karir sebagai pemain di klub AS Cannes dan ia kemudian bermain di Bordeaux, Juventus dan terakhir bermain di Real Madrid. Kemudian ia pensiun dari sepak bola dan pada tahun 2006 Zinedine Zidane menjadi pelatih aktif di Real Madrid Selanjutnya, 23 Juni 1894, Komite Olimpiade Internasional didirikan di Sorbonne, Prancis. Komite Olimpiade Internasional adalah sebuah organisasi yang berbasis di Lausanne, Swiss, yang didirikan oleh Pierre de Corbetin pada tahun 1894 untuk mengadakan kembali Olimpiade kuno yang sudah diadakan di Yunani dan melangsungkan ajang olahraga ini setiap 4 tahunnya. Kemudian, 23 Juni 2012, band Westlife resmi membubarkan diri di Croke Park, Irlandia. Westlife adalah sebuah boy band asal Irlandia yang beranggotakan Sam Phelan, Brian McFadden, Kyan Egan, Nicky Byrne, dan Mark Fahey. Mereka terbentuk pada 3 Juli 1998 dan membubarkan diri pada tanggal 23 Juni 2012. Band ini terbukti sukses di Irlandia dan Britania Raya dengan keberhasilannya mencetak 14 single nomor 1 antara tahun 1999 hingga 2005.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya,
4: jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun
1: yang semakin hari semakin padat informasi.
5: 108 Kota Madiun, Madiun berkilau.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Stadion Suara Madiun.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: 93.5 MBPL Radio Suara Madin. Halo, apa kabar? Sahabat-sahabat, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, kenceng banget ya.
1: Bangun.
0: Udah hampir jam 8, Lan. Jadi loh, kalian ya, ada juga, oh ya, ini libur kan ya.
1: Betul.
0: Libur yang libur, ya kerja-kerja gitu ya.
1: Kita kerja.
0: Ya, selamat pagi semuanya di pagi hari ini di Halo Madiun untuk hari ini di hari Selasa di 23 Juni 2023. Saya kok ingat Juli ya.
1: Aduh, skip aja.
0: Ada apa kan ada Juli? Oh ya, Juli ada ulang tahun.
1: Hari ini ya.
0: Nah, apanya?
1: Mulai hari ini maksudnya.
0: Iya, ulang tahun Kota Madiun maksudnya. Sampai sampai akhirnya nanti di Juli tanggal berapa itu pokoknya di tengah-tengah ya. Jadi ini masih dalam rangka hari jadi Kota Madiun ke-108.
1: Betul.
0: Banyak sekali apa ya acara dan juga banyak sekali kemegahan yang ditawarkan di Kota Madiun ya. Jadi kalau untuk sahabat semuanya saat ini liburan, seperti yang sudah kita bikin ya. Libur telah tiba, libur telah tiba, hore, hore, hore. Nah ini kalau biasanya tuh ada kalanya kalau liburan itu ke luar kota, ada juga ke mancanegara, ada juga. Nah kenapa tidak ke Kota Madiun aja gitu?
1: Betul. Padahal itu ya tepat sekali ya.
0: Tepat sekali. Ada juga pas ulang tahun, ada juga nanti bisa kalau sahabat tuh ke Singapura lihatnya air mancur dari ini pak, singa itu kan kita juga punya di situ.
1: Merlion ya.
0: Jadi walaupun KW tapi pada menyerupai lah gitu ya. Dan yang lagian ini kita nggak usah pakai visa, maksudnya juga gak mahal. Kalau sahabat punya domisili ya, misalnya kayak bulan itu di apa di seberangnya Kota Madiun, Madiun perbatasan, Madiun Corek gitu kan, atau enggak apa ya kota-kota yang misalnya Magetan, Ngawi, Pacitan, Nganjuk. Nah, nggak usah jauh-jauh, kita ke Kota Madiun aja ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: karena juga masih makanannya bayarnya nggak pakai dolar.
0: Nggak usah pakai dolar, pakai rupiah. Karena juga nggak pakai kreweng kok ini. Kalau pakai kreweng itu ada acara. Kita memang buat seru-seruan aja ya. Jadi ditukarkan misalnya satu kreweng itu seharga 10.000.
1: Iya,
0: kreweng tau gak tau kreweng? Kreweng itu pecahan genteng gitu loh. Oh, kamu gak pake tau gak kentau genteng? Taunya kan itu apa? Seng. Nah, kalau dulu kan pakai kreweng itu istilahnya itu genteng. Genteng itu kan pecahan itu kreweng. Jadi dinominalkan satu kreweng itu adalah 10.000.
1: Oh, bisa ya?
0: Iya, jadi itu kan untuk seru-seruan. Nah, memang ditukar ya gak bisa. Cuma nanti kalau nilai tukarnya itu di satu itu, misalkan anggap aja daun ya, satu daun 10.000. Nanti kalau kamu beli sesuatu, ya pakai daun itu, tapi nilainya 10.000 gitu loh.
1: Kadang itu pakai kayu di bulan ya,
0: keping apa kan? Ya apalah pokoknya itu. Jangan pakai emas ya.
1: Aduh.
0: Udah emas satu keping itu dihargai 10.000, seneng saya.
1: Iya,
0: kan mahal-mahal itu ya.
1: Mahal
0: ya,
1: banget
0: ya. Ya pagi hari kita akan temani semuanya ya untuk Halo Madiun ya, masih bersama saya berdua.
1: Iya.
0: Hei, kok saya berdua? Kita berdua maksudnya ya. Ada saya, oh.
1: Saya pulang.
0: Iya. Pokoknya gak usah bosan-bosan dengan suara kita berdua ya. Hari Selasa itu ada kita berdua. Nanti juga nanti kalau sahabat punya satu masalah, satu apa ya, problematik.
1: Gitu ya. Waduh, pagi-pagi udah problematik.
0: Iya, gitu ya, siapa tahu, siapa tahu. Kan namanya kehidupan orang gak tahu telan. Ada juga misalkan ini, pagi-pagi punya masalah ya. Itu ada yang kuat, ada yang slow respon, ada yang slow biasa. Tapi ada juga yang nangis. Kan juga gak apa ya, hati jiwa orang tuh gak sama. Betul. Ada juga yang keras baja, misalnya keras baja tuh pagi-pagi udah disemprot bosnya gitu ya. Pagi-pagi sudah dikasih banyak kerjaan, banyak. Ada juga yang pagi-pagi yang tentunya di jalan diomeli orang, orang gak kenal.
1: Saya aku pernah lihat orang tuh pagi-pagi kenapa? Ya bikin status, aku pengen jadi buah aja.
0: Lah kenapa dia? Jadi saking pegelnya gitu ya.
1: Pegelnya jadi manusia mungkin.
0: Bisa jadi ya.
1: Aku pengen jadi buah. Makan.
0: Bisa jadi buah, dia ngapain
1: jadi
0: gitu.
1: Buah.
0: Loh, buah ya, kalau bisa jadi buah gitu ya, kan dimakan orang gitu kan ya.
1: Iya,
0: dimakan
1: benar,
0: orang kan jadi sakit lagi.
1: Iya.
0: Malah kalau digigit kan sakit, apalagi nanti bilang, saya enggak usah jadi buah lah, jadi ayam misalnya gitu ya, jadi binatang. Jadi ayamnya dipegang, dipotong gitu, dimakan lagi, dipasang lagi.
1: Jadi apa enaknya? Jadi batu.
0: Ya, enggak usah jadi apa-apalah, jadi air aja enak, mendinginkan jadi banyak air. Orang ya. Tapi kalau air ini misalkan ya,
1: jatuh.
0: Air di pegunungan enak, dingin gitu ya. banyak ikannya, banyak kehidupan. Nah, tiba-tiba diminum. Airnya ini dipakai, bukan diminum kan menyegarkan juga, seger gitu ya. Tiba-tiba airnya ini dipakai oleh pemadam kebakaran untuk nyemprot panas api. Gitu ya. Panas lagi dia, jadi kan air panas lagi dia mau lagi mau lagi kesakitan. Atau terjadi misal beras.
1: Jadi beras dimakan juga.
0: Dipasar lagi mau lagi dia. Bes, mending hanya dibuang ke laut aja lah kalau seperti ini ya. Ya bersyukurlah, namanya orang itu kan bersyukur ya. Apalagi kalau sahabat itu kurang bersyukur. Dia mau jadi apa aja, misalkan ya satu ketika saya lihat kamu iri.
1: Waduh.
0: Misalkan gini, kok enak ya hidupnya Wulan itu.
1: Waduh.
0: Sudah mungkin gajinya banyak, waduh, uangnya banyak, amin, rumahnya besar, mobilnya banyak. Nah, tiba-tiba ketika kamu lihat saya, saya mungkin apa ya, kalau saya kan senangnya naik sepeda unta gitu kan ya. Tiba-tiba kamu bilang, "Oh, kok enak ya? Oh ya, naik sepeda ya." Nah, seperti itu kan kita juga seperti itu lah ya. Jadi betul, kita membandingkan orang dengan kesuksesan mereka masing-masing. Betul. Padahal yang dibandingkan itu belum tentu dia bahagia. Yang namanya bahagia itu sederhana sebenarnya ya. Betul. Jadi kalau kita misalkan dia pernah, saya pernah membaca satu cerita ini kan. Jadi ketika orangnya itu di satu lapangan gitu, dia jalan-jalan.
1: Okay.
0: Nah, dia melihat kok seneng ya orangnya bisa jalan-jalan. Padahal yang beranggapan seperti itu, dia maaf ya, dia pakai kursi roda. Nah, kan akhirnya terbalik gitu ya. Jadi ketika dia pengen lari seperti itu karena kakinya sehat,
1: betul,
0: normal. Nah, suatu saat tiba-tiba ada lagi yang misalkan ya, dia pakai sepeda dengan anak istrinya, bahagia gitu. Tiba-tiba yang pakai mobil itu dia lihat ini, kok seneng ya orang ini. Nah, karena apa, kita gak lihat nanti yang pakai mobil ini ternyata dia gak punya anak, gak punya istri, keluarganya berantakan. Ya. Jadi kan akhirnya bertolak belakang, mana yang mereka harapkan itu betul-betul yang mereka terjadi pada kita gitu. Jadi bener-bener bahasamu itu.
1: Ya emang sih, kalau misalnya kita itu lihat orang yang kumpul bareng keluarga itu udah kayak
0: bahagia gitu ya.
1: Meskipun rumahnya sederhana terus biasanya kalau aku lihat nih di tetanggaku pas waktu sore hari gitu ya Om, itu rumahnya juga bukaan gitu ya Om.
0: Dibuka
1: terus
0: gitu ya.
1: Mereka tuh kumpul-kumpul.
0: Oh, dari keluarganya masing-masing ya.
1: Ada kasur gitu. Kayaknya seru gitu.
0: Makanya
1: ya.
0: Itu ya.
1: Iya enggak sih? Ya emang harus sawang sinawang gitu ya.
0: Jadi kadang itu hidup itu ya itulah lah. Jadi kadang kita beranggapan dia lebih enak, tapi kadang juga mereka yang mungkin sudah kita anggap itu, dia bilang oh hidupnya selalu enak. Jadi kan ya itulah yang namanya kebahagiaan, namanya seneng, namanya apa ya, keharmonisan itu kita yang buat, kita yang menciptakan sendiri ya. Jadi apa, kalau misalkan sahabat pengen yang namanya keluarga itu harmonis harus bagaimana, harus misalkan kaya itu harus bagaimana, dan tidak berarti kalau bahagia itu harus kaya, bukan ya.
1: Belum tentu. Karena yang punya uang pun kadang gak bahagia.
0: Betul, gitu ya. Karena apa, satu mungkin lah ya, ini kita bicara aja yang kita gak berdoa, misalkan uangnya banyak, tiba-tiba dia mau beli apa-apa, kayak saya tuh beli ini ya, misalkan beli seafood, gak boleh. Karena apa, nanti ya, nah kan gitu ya,
1: udah tahu padahal masalahnya Mbak-mbak kan
0: asupannya alupurina gitu ya. kan bisa jadi misalkan suatu saat kita pengen punya uang, ternyata uangnya udah banyak, kita nggak bisa beli apa-apa. Betul. Karena apa, kita kesehatannya kita menurun. Ada kalanya misalkan ya kita lihat orang itu kok enak banget padahal uangnya nggak banyak, tapi tiba-tiba dia bisa beli apa-apa dengan cukup. Nah kan ya juga juga misalkan ya dia makannya apa aja nggak kena penyakit, malah sehat kan gitu ya.
1: Setuju.
0: Jadi itulah bagaimana kita harus memelihara kesehatan, kita bagaimana kita memelihara yang namanya kehidupan kita,
1: juga,
0: mental juga ya, apalagi mental itu. Jadi jadi punya apa masalah ya, belum tadi masalahmu sama masalahku sama masalahnya, orang itu bisa menyelesaikan dengan cara yang berbeda juga.
1: Jadi
0: tetap semangat ya untuk pagi hari ini.
1: Betul.
0: Kita akan temani sampai nanti tuntas program acara kami yaitu di jam 9. Masih bersama kami di Halo Madiun.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Saya Ahmad Robert Al-Kautsar kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Selasa 23 Juni 2026. Awal perjumpaan kita, sahabat, akan saya ajak menuju Kota Blitar. Rekan Kirana Nisa dari Mahardika FM menyampaikan kabar, Pemkot Blitar matangkan konsep city branding, kini mulai bahas logo dan tagline kota.
2: Pemerintah Kota Blitar terus mematangkan penyusunan konsep city branding sebagai upaya memperkuat identitas daerah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar diskusi lanjutan bersama organisasi perangkat daerah atau OPD di Ruang Prangipta Loka Baperinda Kota Blitar, Rabu 17 Juni 2026. Widodo Sabtono Johannes, Kepala Baperinda Kota Blitar, dikonfirmasi Rifanu Kusnadi mengatakan, proses penyusunan city branding kini memasuki tahap pendalaman konsep setelah sebelumnya dilakukan penggalian data terkait identitas daerah. Menurutnya, city branding akan menjadi identitas yang mencerminkan nilai, karakter, dan keunggulan Kota Blitar, sehingga penyusunannya perlu melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan konsep yang kuat dan representatif.
3: Minggu pertama itu penggalian data primer, baik itu pada OPD maupun seluruh elemen masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah diskusi online.
2: Dalam diskusi tersebut, sejumlah alternatif tagline mulai dibahas, diantaranya Nyata Bangsa, Home of Heroes, Bumi Para Pemimpin, dan Land of Leaders. Berbagai pilihan tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan sejarah, potensi, serta posisi strategis Kota Blitar sebagai kota wisata, pusat perdagangan, dan daerah tujuan investasi. Hasil pembahasan akan menjadi bahan untuk diskusi lanjutan sebelum ditetapkan sebagai identitas resmi Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Dari Kota Blitar, kita menuju Kabupaten Tulungagung. Rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung menyampaikan informasi tentang PLT Bupati Tulungagung kunjungi agrowisata petik sayur Kelurahan Kepatian, berharap terus bisa berkembang dan jadi daya tarik wisata.
4: Di tengah padatnya agenda dan aktivitas pemerintahan, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin bersama Nyonya Yuyun Ahmad Barudin menyempatkan diri menyapa masyarakat sekaligus menikmati kegiatan petik sayur di agrowisata petik sayur Kelurahan Kepatian, Kecamatan Tulungagung. Kegiatan berlangsung di lahan seluas kurang lebih 1 hektar tersebut menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang menarik perhatian masyarakat. PLT Bupati merasakan pengalaman memetik sayuran secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Barudin menyampaikan harapannya agar agrowisata seperti ini dapat terus berkembang dan menjadi daya tarik wisata yang semakin lengkap di masa mendatang. Melalui pengembangan agrowisata diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, memperkenalkan potensi pertanian daerah, serta menjadi sarana edukasi bagi generasi muda tentang pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan sehari-hari. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Sementara itu, rekan Renata Suryah dari Suara Ngawi membawa kabar raih WTP ke-13 berturut-turut, Ngawi perkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5: Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-13 yang diterima secara berturut-turut oleh Pemkab Ngawi. Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi Yulianto Kusprasetyo mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yulianto mengatakan opini WTP ke-13 ini merupakan hasil kerjasama bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan. Pihaknya terus memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Predikat WTP merupakan bentuk pengakuan atas kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang telah memenuhi standar dan ketentuan pemeriksaan. Dalam proses penyusunan LKPD, Inspektorat Kabupaten Ngawi berperan sebagai penanggung jawab pengawasan sekaligus penjamin kualitas laporan keuangan daerah. Tugas tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan review terhadap LKPD sebelum disampaikan kepada BPKRI. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Kita bergeser ke Kabupaten Pasuruan. Rekan Anggun dari Suara Pasuruan mengabarkan, Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo minta UKM dan IKM se-Kabupaten Pasuruan percantik kemasan produk.
6: Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo mengajak seluruh pemilik usaha kecil menengah UKM maupun industri kecil menengah IKM untuk mempercantik kemasan produk yang dijualnya. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Rusdi saat membuka pelatihan kemasan produk IKM di HM Ruslan Convention Minggu siang 21 Juni 2026. Menurutnya kemasan memiliki peran penting dalam menentukan daya tarik sebuah produk di mata konsumen. Apalagi konsumen saat ini tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli kualitas, kepercayaan, pengalaman, dan cerita yang melekat pada produk tersebut.
7: Kami dari pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap banyak pengusaha-pengusaha baru dari Kabupaten Pasuruan termasuk Panjenengan. Kami hanya bisa memfasilitasi bagaimana produk itu bisa laku, kemudian bisa menjadi word of mouth di masyarakat, itu adalah dari masing pribadi-pribadi pemilik usaha atau pengusaha yang mengikuti pada siang hari ini.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Pasuruan, Taufikul Goni, menjelaskan pelatihan kemasan produk IKM merupakan bagian dari langkah Pemkab Pasuruan dalam meningkatkan daya saing produk lokal melalui penguatan kualitas kemasan dan strategi branding yang lebih efektif. Diketahui pelatihan kali ini mengusung tema bikin produk makin dilirik lewat kemasan yang kreatif dan menarik. Beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya sengaja dihadirkan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya. Seperti Rio Purba, seorang graphic design expert, kemudian Eko Lutfi Mahardika yang saat ini menjabat jadi regional manager GNT Indonesia, Catra Aldino sebagai general manager Tamrin Jaya, serta Fortunando sebagai branding specialist. Anggun, Suara Pasuruan.
1: Kita melanjutkan ke Kabupaten Tuban. Rekan Anissa dari Pradia Suara mengabarkan tentang jadi satu-satunya wakil Jawa Timur atlet gulat Tuban raih emas di Kejurnas UPI 2026.
8: Kerja keras dan disiplin latihan kembali membuahkan hasil membanggakan. Iva Naila Khairina berhasil meraih medali emas pada Kejurnas Piala Universitas Pendidikan Indonesia Bandung U25 tahun 2026 di kelas 76 kg putri. Kejuaraan tersebut berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2026 di Hall Gulat Pajajaran Bandung, Jawa Barat. Ajang ini menjadi salah satu kompetisi nasional bergengsi bagi atlet-atlet muda untuk mengukur kemampuan, mengasah mental bertanding, sekaligus menambah pengalaman di level nasional. Prestasi Iva semakin istimewa karena menjadi satu-satunya atlet asal Jawa Timur yang bertanding di kelas 76 kg putri. Dengan performa impresif, ia mampu mengungguli para pesaingnya hingga memastikan medali emas untuk Kabupaten Tuban. Pembina Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban Nur Hamid menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan kualitas atlet gulat Tuban yang mampu bersaing di tingkat nasional. Sementara itu, Iva Naila Khairina mengaku bersyukur atas hasil yang diraihnya. Ia menyebut kemenangan tersebut merupakan buah dari perjuangan panjang selama menjalani latihan serta dukungan dari berbagai pihak. Anissa Pradaya, Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur.
1: Dari Kabupaten Tuban, kita menuju Kabupaten Lumajang. Bupati Lumajang tegaskan larangan aktivitas di zona rawan Semeru. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang.
9: Insiden letupan sekunder yang menyebabkan seorang penambang mengalami luka bakar serius di kawasan aliran lahar Gunung Semeru menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lumajang. Bupati Lumajang Indah Amperawati usai menjenguk korban di RSUD Dr. Haryoto menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi pelajaran bagi masyarakat, khususnya para penambang yang beraktivitas di sekitar kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah berulang kali mengeluarkan imbauan dan surat edaran terkait pembatasan aktivitas masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik Semeru. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukoboan karena wilayah tersebut berpotensi dilanda aliran material panas maupun banjir lahar. Bupati berharap pelaku usaha tambang dan penambang dapat mematuhi seluruh rekomendasi kebencanaan yang telah disampaikan pemerintah dan pihak terkait guna menghindari terulangnya kejadian serupa.
10: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Informasi terakhir dari Kota Madiun, rekan Amanda dari Suara Madiun mengabarkan, lewat Madiun Bersolawat dan Kenduri Akbar, PLT Wali Kota harap semua masyarakat turut mendoakan Kota Pendekar.
10: Giat rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun terus berlanjut. Usai kirap panci persatuan dan militeri drum band, kegiatan berlanjut Madiun Bersolawat dan Kenduri Akbar di Pahlawan Business Center atau PBC. Lewat giat bernuansa religi ini, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun berharap semua masyarakat turut mendoakan Kota Madiun. PLT Wali Kota mengatakan, Kota Madiun sudah menjadi jujukan wisatawan saat ini. Kedepan tingkat kunjungan ini harus makin besar. Hal itu penting untuk perekonomian Kota Madiun, termasuk ekonomi warga masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Peringatan hari jadi tidak hanya di tengah kota, namun juga mengemuka di tiap kecamatan. Meskipun begitu, hal itu tentu akan sulit terwujud jika kondisi lingkungan tidak aman. Karenanya PLT Wali Kota berharap masyarakat turut menjaga keamanan, paling tidak di lingkungan masing-masing. Keamanan penting karena menjadi pondasi dasar pembangunan. PLT Wali Kota berharap masyarakat turut mendoakan para pejabat dan aparatur di pemerintah Kota Madiun agar bisa melanjutkan visi misi sampai selesai di tahun 2030 mendatang. Amanda, Suara Madiun.
1: Seluruh rangkaian informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Selasa 23 Juni 2026 telah kami hadirkan. Saya Ahmad Robert Al-Kautsar undur diri, kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
11: Ayo dengar Suara Madiun.
12: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Militeri Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
13: Iki jane piye ya? Masa kambine abang? Ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral.
11: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans, karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: 93.3 MBPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi di pagi hari ini masih di Halo Madiun ya. Ada kita berdua, ada OO yang temani semuanya ya. Dan pagi ini kita sudah di pukul 20 lebihnya 21, iya, atau 20. jam 8. Oh, 20 lupa ya, ini 20 nya harusnya 8 ya. Gimana 8, 20, 20, 23 ini 8, 20 kan jam 8 kan, kita bukan malam.
1: Oh gitu ya.
0: Artinya 8 lebihnya 21 kan bener kan, 20, iya, 21 bener. Kan bener. Tapi ini bukan bukan malam hari, iya, maksudnya bener, jam 8 bener. Lebihnya 22 iya. Gitu aja. Ini kan 2 tak gantinya dulu. Ini dia pakai ini 20 berarti malam.
1: Bener
0: ini
1: kok, ini 8
0: masih bener 20, kan? Nah bener kan ya,
1: itu jadi, 20 ya?
0: Iya, saya tak tadi mati tadi itu.
1: Waktu nyebutnya enggak 20 gitu pokoknya ya. Pokoknya jam 8.22. Ya,
0: gitu aja sih. Tak wes pokoknya jamnya sama gitu.
1: Nah, mungkin ada apa yang ini? Barusan cari sarapan.
0: Oh, sarapan ya, pagi.
1: Enaknya makan apa gitu ya.
0: Iya.
1: Makan apa sih yang cocok? Oh.
0: Kalau pagi itu iya random ya Alan ya. Random, ada ya? Juga yang suka misalnya kalau misalnya kalau pagi itu biasanya kan ada yang enggak masak, ada juga mungkin kalau kita beli. Para pekerja itu kan beli. Nah, betul. Kalau sekarang beli itu di Kota Madiun banyak sekali ya.
1: Banyak,
0: ada juga yang kalau ditawarkan itu agak pinggir atau mungkin di tengah itu nasi pecel itu banyak sekali.
1: Di tengah itu maksudnya gimana?
0: Di tengah itu maksudnya di tengah kota. Di tengah-tengah sini kan ya.
1: Di tengah jalan.
0: Oh, siapa tahu jualan di tengah jalan ya nggak aman lah. Nah, kalau mungkin di pinggiran itu kan di daerahmu kan aja masih 6.000 masih ada ya. 5.000, 6.000 enggak ada. Oh, atau kami enggak tahu.
1: Enggak tahu kayaknya ya.
0: Ada yang 6.000, ada 5.000, ada juga 10.000 yang katkan itu kan. Betul. Ya. Jadi kalau pilihan makanan Kota Madiun itu aduh. Kalau saya pikir itu anu apa? Tinggal aja kamu punya uang berapa. Mau di mana gitu kan ya.
1: Tapi yang penting itu cash.
0: Ya, cash.
1: Kalau biasanya itu kris, ada gitu yang, yang beberapa enggak pakai kris.
0: Juga soal masih ya. Masih tradisional, masih
1: uang.
0: Nah, masih uang beneran itu, bukan uang palsu.
1: Iya,
0: iya. Iya, benar. Dia namanya kalau makanan itu apa ya? Cenderung di Kota Madiun itu gampang sekali lah. Ya, jadi ya, kalau mungkin para ini ya, para mahasiswa, para pekerja yang mungkin aslinya bukan Madiun atau juga yang keluarga yang mungkin malas mau masak gitu mah. Iya. Kalau masak itu kan memang apa ya? Iya. Jadi bisa aja misalkan beli sayur 5.000. Bisa beli sayur apa kalau lauk 10.000 untuk mungkin sehari kan bisa jadi enak kan. Banyak pilihan kok. Jadi di Gulun itu di Jalan Baru atau juga di Serayu sana. Ada di depan itu stasiun.
1: Diponegoro juga ada.
0: Diponegoro sepanjang itu juga banyak atau juga mungkin di lapak-lapak yang saat ini masih ramai juga lapak Kelun atau juga yang beberapa lapak itu saya masih lihat tuh yang ini aktif. Jadi UMKM-nya juga ada, kemudian juga untuk para penjualnya juga sangat lumayan banyak sekali ya.
1: Karena juga kalau pagi hari makan pecel gitu ya, itu beberapa orang enggak kuat.
0: Enggak kuat karena perutnya tadi. Makanya kayak tadi diare. Makanya kalau mau siaran jangan gitu. Udah tahu siaran.
1: Makanya
0: iya. Karena itu juga memang apa ya namanya kesukaan itu beda juga. Apalagi kalau sahabat punya satu acara itu keluar kota, naik bis, naik kereta api. Jangan sampai kalau misalkan malam itu kita misalkan ya makan lombok yang luar biasa pedes gitu. Nanti paginya itu ya maaf kalau udah di tempat umum kan juga sangat betul. Sangat susah juga gitu.
1: Enggak bayangin.
0: Pernah itu. Ya. Tapi itu waktu bukan karena sesuatu, tapi itu nahan kalau biasanya kalau orang itu kan nahan pipis gitu kan ya. Jadi kadang juga kalau yang namanya naik transportasi umum nah seperti itu bingung juga gitu loh.
1: Jangankan transportasi apa? Umum. Waktu di rumah kemarin hari Sabtu mati lampu.
0: Oh iya mati lampu.
1: Aduh, sebel banget aku.
0: Mati lampu. Semua kan mati juga ya. Air.
1: Airnya mati.
0: Juga kan cuma ini pengaruh kan.
1: Betul. Belum tak itu kan tak penuhin gitu
0: dipenuhi
1: ya.
0: Waduh
1: bingung banget. Padahal ya itu tadi riwah ya kalau di rumah ya. Meskipun gak transportasi umum.
0: Ya memang juga namanya apa ya panggilan alam itu susah juga. Tapi ya pasti kalau kita punya saran ya. Jadi kalau sahabat tuh punya rencana mau keluar kota, betul. Rencana atau kegiatan yang tentunya jangan sampai ini apa ya fokus kita itu selalu di situ jangan ya. Jadi mungkin makannya sehari dua hari itu harus dikontrolan. Jadi nggak pernah saya satu hari itu Itu tadi ujian waktu itu ya, masih ujian waktu kuliah itu ya. Udah tahu ujian gitu. Saya kan makanya kalau bersih enggak bisa gitu. Waktu itu ke rumahnya orang ngajari dia. Ngajari tentang besok mau diuji apa gitu kan. Tiba-tiba dikasihlah yang namanya nasi goreng pedes gitu.
1: Waduh.
0: Mau
1: dimakan enggak?
0: Mau enggak dimakan gitu ya eman gitu. Ya, kalau dimakan nanti itu bisa sakit soalnya itu pedes. Saya tahu, tapi kalau enggak dimakan tadi sayang dan kita kan anak kos ya eman juga gitu. Makanlah itu. Akhirnya besok pagi saya enggak bisa ujian.
1: Oh beneran?
0: Bener ujian itu salah satu dalam satu sejarah hidup saya gitu. Itu langsung nilainya E. Karena ulang. Apa? Iya ngulang. Kalau ngulang dulu kan harus satu tahun lagi. Jadi itu memang saya nggak sengaja. Emang tiba-tiba baru terus nama baru 1, 2, 3 itu kan itu kalau yang namanya dulu kuliah kan uraian semua ya. Jadi pertanyaannya pendek, jawabannya panjang satu folio dua folio itu. Tiba-tiba sudah karena sudah nggak bisa, wes cut saya keluar lah. Akhirnya ditunda lagi 1 tahun ke depan.
1: Oh my God.
0: Karena sorry ya, kalau tahun kedepan saya mempelajari itu karena saya pinter itu dapatnya A. Gitu. Tapi kenapa 1 tahun kemarin itu karena itu tadi. Wes nasuk, makanya itu pengalaman yang tentunya yang sangat tidak mengenakan. Oh, jadi ada kalanya juga pernah itu ada saya pernah naik bis ya itu waktu itu masih bisnya. Ramai sekali waktu dulu zaman dulu kan tidak seramai kayak Grab,
1: betul.
0: Mobil baru nggak ada, jadi umum yang dipakai itu dari Madrid ke Semarang tiba-tiba dari tengah jalan kalau nggak salah itu mantingan atau apa gitu ya, itu ada satu bapak masih muda gitu dia sudah nggak tahan akhirnya berhenti. Jadi dia langsung Pak tak turun sini aja Pak. Terus ini masih anu wis pokok turun ning pasar pun iki sing ada toiletnya kan itu tadi.
1: Oh, kukira turunnya di pinggir sawah gitu.
0: Di pinggir sawah dia masuk sawah lagi.
1: Tapi depannya mau bensin.
0: Oh, ya kalau ada itu dia pokoknya di situ dia minta diturunkan di situ. Terus nanti uangnya piye wis pokok uangnya gak masalah yang penting aku turunkan.
1: Oke. Wes
0: gak tahan karena itu tadi kita aduh apa ya kalau namanya aktivitas seperti itu ya juga susah ya apalagi kalau kita sudah misalkan kita punya satu rencana gitu kan paling tidak di makannya atau mungkin juga dikira-kira lah ya jangan sampai nanti bisa kalau di rumah boleh mau makan apa buat terserah tapi kalau di mau jalan ke luar kota atau kemana itu jangan.
1: Iya. Tapi emang sih kalau akhir-akhir ini mati lampu tiba-tiba gitu ya. Tapi aku harus ngontrol juga.
0: Harus juga.
1: Ya.
0: Makanya takut dipenuhi. Dipenuhi baknya.
1: Nahan gak enak. Tapi katanya kalau misalnya itu ya di zaman dulu, ih bawa batu.
0: Bawa batu. Tapi batunya bukan batunya kecil, enggak. Batunya 3 kilo, 4 kilo satu truk gitu loh. Ya ngaruh juga. Ngaruhnya apa? Ngaruhnya kamu kan angkat-angkat itu.
1: Apa mindsetnya gitu ya?
0: Iya. Tapi juga kadang itu kan namanya orang apa kepercayaan juga ya. Ada juga ya masih ingat itu. Jadi kalau ada sesuatu kalau mungkin maaf ya ini kita mau ke belakang gitu ya. Jadi paling enggak itu katanya mau megang batu.
1: Iya kan?
0: Ambil aja kerikil atau batu atau dikantongin.
1: Katanya gitu.
0: Ah, enggak ngefek gitu. Ada juga yang seperti itu yang ngefek. Itu kan sugesti, ada juga yang sama sekali. Iya.
1: Karena sugesti.
0: Iya, gitu makanya paling tidak ya paling enak ya tadi kita makanan atau juga minuman diperhatikan ya. Sama halnya kalau misalkan ya pagi-pagi hari ini kita ngopi. Kalau orang yang tahan itu kan ngopi enggak apa-apa gitu. Tapi enggak bisa tahan akhirnya ya asam lambung lah, nanti ke belakang lah, atau mungkin perutnya bagaimana lah sepanjangnya. Iya, pokoknya aneh-aneh gitulah. Pokoknya seperti kalau yang namanya kebiasaan itu ya paling tidak kita tahu diri sendiri, jadi bisa ngontrol juga ya. Jadi apapun makanannya Anda, semuanya pagi hari ini tetap jangan lupa minum air putih.
1: Dan bersyukur,
0: iya. Berdoa dulu, iya.
1: Betul.
0: Saya mau iklan nih. Kalau apapun makanannya harus minumnya ini enggak, minumnya air putih itu aja.
1: Promosinya air putih untuk kesehatan.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: 2 liter sehari itu penting lah.
1: Betul.
0: 2 liter sehari. Apalagi kalau sahabat aktivitasnya agak lumayan banyak.
1: Terus duduk juga.
0: Lebih, duduk itu jangan lama-lama, paling enggak. 1 jam harus jalan-jalan. Bisa aja jalan-jalan ke matahari nanti balik lagi.
1: Enggak mau panas.
0: Ya, enggak ditangkap Satpol PP kamu. Iya, tangkap Satpol PP kamu nanti. Jam kerja kamu keluyuran gitu ya.
1: Itu difoto nanti.
0: Iya. Oke, kita nanti akan lanjut lagi ya. Kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Terus semangat juga bagi yang sahabat yang pagi hari baru bangun, selamat pagi semuanya ya. Selamat
1: beraktivitas. Mungkin dan, request lagu juga boleh.
0: Oke ya, kan? Ya dan juga update. Semoga harimu ini menyenangkan dan semua yang dikerjakan berjalan dengan lancar ya.
1: Amin, ya
0: tetap di 93 FM masih ada kita berdua di program acara kami di Halo Madiun.

0: passengers.
1: Sahabat Suramadiun, Iran menutup kembali jalur pelayaran vital Selat Hormuz pada 20 Juni 2026, menyusul serangan udara yang dilancarkan Israel ke Lebanon Selatan. Teheran menilai tindakan Israel sebagai pelanggaran nyata terhadap kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di kawasan tersebut. Dikutip dari media Kompas, disebutkan sejumlah alasan, yakni pelanggaran kontrak oleh Amerika Serikat serta pelanggaran gencatan senjata yang terus-menerus dan tanpa henti oleh Israel di Lebanon Selatan. Padahal, selat yang menjadi jalur krusial bagi pengiriman minyak dan gas dunia ini sempat dibuka kembali dalam beberapa hari terakhir setelah Teheran mencapai kesepakatan awal dengan Amerika.

Now you are listening 92 FM。Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan Call Center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call Center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: 93 FM BPPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk pagi hari ini di Halo Madiun harus kita tuntaskan jalan ya.
1: Iya betul, gak kerasa nih udah jam 8 ya, hampir jam 9.
0: Iya.
1: 8 lebih 50.
0: Jam 8 ya. Lebihnya 50 gitu aja.
1: Ini emang ya gak kerasa ya, kalau kita nikmatin di pagi hari dengan semangat pastinya ya,
0: betul.
1: Gak kerasa juga.
0: Apalagi kalau sudah bangun tidur, betul. Kita mungkin aktivitas akan kerja juga pagi hari ini atau juga mau ke pasar, masa semuanya apapun itu ya semoga lancar ya.
1: Betul.
0: Amin. Dan juga semoga pagi ini membawa energi baru, rezeki yang baik dan berbagi hal indah yang membuat hari ini semakin bermakna.
1: Betul.
0: Tetap semangat, tetap tersenyum dan jangan lupa percaya diri bahwa hari ini adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik diri kita sendiri.
1: Cakep. Oke deh. Pokoknya yang lagi aktivitas di pagi hari semoga dilancarkan, semoga tetap semangat juga,
0: amin,
1: sehat selalu, jangan lupa untuk air putihnya.
0: Iya, jangan lupa itu ya.
1: Okay.
0: Akhirnya kita berdua pamit, saya OO,
1: saya Wulan,
0: undur diri, selamat pagi semuanya dan sampai jumpa. Jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Kisah sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juni. Beberapa di antaranya adalah 23 Juni 1596, Abdul Mufakir menjadi Sultan Banten. Pasca mangkatnya Maulana Muhammad, Banten mengalami masa deklinasi ketika konflik dan perang saudara mewarnai keluarga kerajaan, khususnya selama masa perwalian Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang baru berusia 5 bulan ketika ayahandanya wafat. Puncak perang saudara bermuara pada peristiwa Pailir dan setelahnya Banten mulai kembali menata diri dengan berakhirnya masa perwalian Sultan Muda pada

0: 23 Juni 1596, kemudian 23 Juni 1972, merupakan hari lahir pemain sepak bola asal Prancis dan juga pelatih Zinedine Zidane. Zinedine Zidane lahir 23 Juni 1972 yang terkenal dan populer dengan panggilan Zizou adalah seorang mantan pemain sepak bola Prancis keturunan Aljazair. Posisinya adalah gelandang penyerang. Memulai karir sebagai pemain di klub AS Cannes dan ia kemudian bermain di Bordeaux, Juventus dan terakhir bermain di Real Madrid. Kemudian ia pensiun dari sepak bola dan pada tahun 2006 Zinedine Zidane menjadi pelatih aktif di Real Madrid Selanjutnya, 23 Juni 1894, Komite Olimpiade Internasional didirikan di Sorbonne, Prancis. Komite Olimpiade Internasional adalah sebuah organisasi yang berbasis di Lausanne, Swiss, yang didirikan oleh Pierre de Corbetin pada tahun 1894 untuk mengadakan kembali Olimpiade kuno yang sudah diadakan di Yunani dan melangsungkan ajang olahraga ini setiap 4 tahunnya. Kemudian, 23 Juni 2012, Ben Westlife resmi membubarkan diri di Croke Park, Irlandia. Westlife adalah sebuah boy band asal Irlandia yang beranggotakan Sam Phelan, Brian McFadden, Kyan Egan, Nicky Byrne, dan Mark Fahey. Mereka terbentuk pada 3 Juli 1998 dan membubarkan diri pada tanggal 23 Juni 2012. Band ini terbukti sukses di Irlandia dan Britania Raya dengan keberhasilannya mencetak 14 single nomor 1 antara tahun 1999 hingga 2005.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Halo dengar Suara Madiun.

aku. 93 FM PPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin berat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita ketemu di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun. Gimana kabarnya sahabat? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Dan kita kembali berjumpa di hari Selasa 23 Juni 2026 ya. Dan pastinya sahabat Suara Madiun tetap harus semangat, happy, bahagia selalu ya. Itu adalah kunci utama agar kita juga selalu ikhlas dan pastinya happy terus menjalani setiap harinya, dari hari demi hari, waktu demi waktu pastinya sahabat Suara Madiun. Baik, di perjumpaan kita kali ini kita akan berbagi informasi, terutama juga masih dalam rangka hari jadi Kota Madiun yang memang banyak sekali rangkaian kegiatannya sahabat ya. Kalau boleh Amanda spilkan tipis-tipis di opening kali ini ya kan. Di jam ini juga, tepatnya di halaman Balai Kota Madiun ya, atau di kawasan PSC, di halaman Balai Kota Madiun ding, pastinya ya, sedang terselenggara kegiatan cipta kreasi jajanan khas Kota Madiun. Jadi untuk sahabat Suara Madiun yang memang suka kuliner, suka dengan jajanan-jajanan tradisional, nah boleh banget nih mampir untuk menonton seperti apa sih vibes-nya, seperti apa sih nuansa atau suasana lomba cipta kreasi jajanan khas Kota Madiun tersebut. Karena ini nanti pastinya juga akan diambil beberapa juara ya. Dan yang lebih wow lagi, dewan jurinya dari Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Basin Emil Dardak, kemudian juga Bu Rudi, ya kan, pencipta dari sambal Bu Rudi, Ibu Lelani Siswadi, dan juga ada owner Bluder Cokro, Erika Puspasari Santoso. Nah, seperti apa kemeriahannya? Boleh langsung cek aja. Untuk yang gak sempat mampir di halaman Balai Kota Madiun, bisa cek aja di YouTube kita, di Pemkot Madiun. Di situ disiarkan secara live streaming seperti apa suasana yang sedang ramai sekarang ini di halaman Balai Kota Madiun. Atau mungkin sahabat Suara Madiun semuanya juga boleh banget ketika lewat atau melintas di Jalan Pahlawan, mampir sebentar untuk ikut masuk menonton seberapa sih meriahnya acara cipta kreasi jajanan khas Kota Madiun tersebut ya. Baik, selainnya mari kita balik lagi dengan obrolan lain ya, tentunya juga masih dalam rangka hari jadi dan juga obrolan seputar wanita. Tetap rapat terus bareng sama Manda di LPPL Radio Suara Madiun.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Kota Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Baik, sahabat Suara Madiun semuanya, masih bareng sama Amanda di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun. Tentunya kita di segmen kali ini kita akan membahas topik seputar wanita ya, sahabat Suara Madiun, karena memang luas banget ya kalau ngobrolin tentang wanita. Kalau di logika aja, ketika wanita diam itu udah banyak banget ya makna yang memang terkandung di dalamnya ya, alias diamnya wanita itu punya 1000 makna gitu ya, sahabat Suara Madiun. Apalagi kalau kita membahas topik seputar wanita ya. Sekali lagi Amanda juga ingin sampaikan untuk sahabat Suara Madiun yang hari ini belum punya banyak agenda, tapi kayaknya juga bingung untuk mencari kuliner di siang hari nanti. Gak salah kalau misalkan sahabat Suara Madiun melintas di kawasan depan Balai Kota Madiun, langsung masuk di dalamnya untuk ikut memeriahkan acara atau menonton gelaran festival jajanan khas ya, Cipta Kreasi Jajanan Khas Kota Madiun, ke festival ya, Cipta Kreasi Jajanan Khas Kota Madiun. Karena memang ini merupakan lomba dari UMKM-UMKM yang ada di Kota Madiun untuk menciptakan kreasi jajanan khas yang nanti mungkin bisa menjadi salah satu oleh-oleh ya, yang akan terus dipublikasikan milik Kota Madiun, dan pastinya juga bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa menjadi buah tangan ketika wisatawan atau mungkin juga masyarakat datang berkunjung ke Kota Madiun ya. Baik, sahabat Suara Madiun semuanya, pastinya sahabat Suara Madiun juga sudah mulai menantikan tayangan dari YouTube Pemerintah Kota Madiun. Tetap dipantau terus untuk tahu perkembangan selanjutnya mengenai mulainya jam berapa, kemudian juga seperti apa penyelenggaraan kegiatannya dan lain sebagainya ya. Sementara itu Amanda juga ingin sampaikan informasi menarik ya, sahabat Suara Madiun, buat sahabat yang suka semprot-semprot alias suka wewangian, suka sama aroma parfum yang kadang-kadang itu mencerminkan kepribadian kita ya, sahabat Suara Madiun. Atau untuk sahabat Suara Madiun yang memang suka banget dengan kerapihan, suka banget ketika kita melintas di hadapan orang itu wanginya sampai ketinggalan gitu ya. Nah, ini nih ada tips untuk menemukan aroma parfum yang sesuai dengan kepribadian. Jadi jangan asal kita pilih-pilih parfum ya. Kadang-kadang kita asal suka aja gitu ya, sahabat Suara Madiun. Tapi kalau misalkan kita sesuaikan dengan kepribadian, parfum itu, aroma parfum itu tentu akan diingat oleh orang lain yang ketemu sama kita ya, dan juga pastinya tahu atau mencium aroma parfum kita, sahabat Suara Madiun ya. Jadi sahabat Suara Madiun, aroma parfum yang kita gunakan itu pastinya bisa menjadi bagian dari identitas diri dan meninggalkan kesan dalam kita tampil gitu ya untuk orang lain. Gak heran jadinya banyak orang yang akhirnya mencari parfum khas atau signature scent untuk diri mereka masing-masing yang bisa merepresentasikan kepribadian mereka. Tapi dengan ribuan pilihan aroma di pasaran, di toko parfum gitu kan, untuk menemukan parfum-parfum yang benar-benar cocok dengan kita seringkali gak mudah ya, sahabat Suara Madiun. Kadang kita bisa asal pilih aja dengan oh suka nih sama aroma parfumnya, atau kadang kita mengikuti aroma parfum orang lain, dalam arti ketika orang lain itu melintas di depan kita, kita mencium aromanya, oh kayaknya enak nih, boleh nih kayak misalkan aku beli parfum yang searoma dengan parfum yang aku cium sekarang ini gitu ya, sahabat Suara Madiun. Padahal yang namanya parfum itu bisa merepresentasikan kepribadian kita masing-masing, sahabat Suara Madiun. Ada opini dari David Maltz, perfumer sekaligus pendiri DS dan Durga ya, salah satu toko wewangian gitu ya, di luar negeri sana. Memahami preferensi aroma menjadi langkah awal yang penting sebelum memilih parfum. Jadi pentingnya kita itu baca kandungan-kandungan dari aroma wangian itu apa aja sih yang memang akhirnya kita bisa pilih nih, oh cocok nih kak, seperti dengan kepribadian aku gitu ya, sahabat Suara Madiun. Ya misalkan di balik parfum itu kan biasanya ada ingredients-nya ya, ada kandungan-kandungan, entah itu dari herbal, wangian alami, atau mungkin juga dari bahan-bahan kimia gitu ya, sahabat Suara Madiun ya. Kita bisa cek kalau misalnya memang kita menyukai aroma-aroma bunga, kita cek di situ apakah ada aroma bunga di situ, misalkan jasmine atau mungkin juga rose dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada dan sesuai dengan
kesukaan kita. Boleh nih kayaknya dipinang gitu ya sahabat Suara Madiun. Nah ini ada tips, tepatnya ada 5 tips untuk menemukan aroma parfum yang sesuai dengan kepribadian kita. Yang pertama, kita harus kenali keluarga aroma yang paling disukai. Aduh, ini kayak kembali lagi kita mengenali family-family yang ada di biologi ya kayaknya ya. Yang pertama, memahami kelompok atau keluarga aroma parfum sahabat Suara Madiun, karena setiap parfum itu umumnya masuk ke kategori tertentu seperti floral, woody, fresh atau spicy ya. Maltz mengungkap memahami keluarga aroma mirip seperti mengenali genre musik favorit. Aroma floral itu biasanya memberikan kesan yang feminin dan juga elegan sahabat Suara Madiun. Kemudian untuk aroma fresh, cenderung ringan, segar dan memberikan kesan energik pada pemiliknya. Sementara itu untuk aroma woody, sering dikaitkan dengan karakter yang kalem, tenang, hangat dan juga percaya diri. Dengan kita mengetahui jenis aroma yang paling menarik, pastinya proses mencari parfum yang sesuai dengan kepribadian kita juga bisa lebih mudah sahabat Suara Madiun. Kemudian langkah yang kedua adalah jangan hanya mengikuti tren parfum nih. Ini yang sering kali terjadi ya. Jadi kalau misalnya ada parfum yang lagi hype, lagi trending gitu ya, kita baru kita langsung buru-buru beli parfum yang lagi hype tersebut. Akhirnya aromanya cenderung sama ya. Dan kita gak punya signature scent itu sendiri, gak punya ciri khas aroma itu sendiri sahabat Suara Madiun ya. Seperti dunia fashion, tren parfum itu juga bakal terus berubah. Ada periode ketika aroma tertentu itu menjadi sangat populer dan digunakan banyak orang. Tentu kita gak mau dong ya aroma kita itu sama dengan yang lain gitu kan sahabat Suara Madiun. Nah ada saran dari Maltz itu sendiri agar tren tidak dijadikan satu-satunya acuan dalam memilih parfum ya. Tren itu mungkin bisa menjadi petunjuk atau pedoman kita, tapi seiring waktu kita harus perlu belajar untuk mencintai apakah ini sesuai dengan kita. Apakah ini hanya ikut-ikutan mereka yang ada di luar sana gitu sahabat Suara Madiun ya. Karena parfum yang sedang viral itu tentu belum tentu cocok ya tepatnya dengan karakter atau selera kita pribadi. Karena itu tentunya penting untuk kita tetap fokus pada aroma yang memang benar-benar membuat kita itu nyaman, membuat kita itu tenang, membuat kita itu moodnya makin meningkat dan kita makin semangat dalam menjalani rutinitas kita ya, rutinitas kita, kegiatan kita sehari-hari. Kemudian sahabat Suara Madiun, luangkan waktu untuk mencoba parfum ya. Salah satu kesalahan yang sering kali dilakukan oleh pembeli parfum itu hanya setelah mencium aromanya di kertas tester, kemudian kita langsung kepincut untuk membelinya ya. Padahal aroma parfum itu bisa berubah ketika langsung bersentuhan dengan kulit ya, karena setiap orang itu pasti mempunyai keringat yang berbeda-beda atau kimia tubuh yang berbeda-beda sahabat Suara Madiun. Jadi jangan lupa untuk meluangkan waktu mencoba parfum, biasanya di area pergelangan tangan ya, kemudian kita gosok-gosok, kemudian ada jeda beberapa detik sebentar, lalu kita bisa mencium aroma parfumnya apakah cocok dengan selera kita atau kurang cocok gitu ya sahabat Suara Madiun. Kemudian untuk menetralisirnya, jangan lupa untuk menyediakan kopi. Biasanya di toko-toko parfum itu sudah ada ya biji kopi ya, untuk kita bisa menetralkan penciuman agar kita bisa mencium aroma-aroma yang lain sebelum kita membeli parfum tersebut. Next sahabat Suara Madiun, ada tips lagi ya. Tips yang keempat itu pilih aroma yang mencerminkan diri sendiri ya. Parfum itu tidak hanya menggambarkan siapa diri kamu saat ini, siapa diri sahabat saat ini, tapi juga bisa mencerminkan sosok yang ingin kita tampilkan kepada dunia ya. Ada nih orang yang ketika kita ingin tampil di depan publik sering ganti-ganti parfum, alias kita punya banyak sekali parfum gitu ya, sesuai dengan mood yang sedang kita bangun sahabat Suara Madiun. Jadi kalau misalnya kita lebih pingin jadi karakter yang kalem, karakter yang pendiam, tenang, kadang-kadang kita lebih memilih aroma parfum yang woody gitu ya. Tapi kalau kita ingin lebih energik, lebih brief, lebih pingin menampilkan bahwa aku sedang menampilkan sosok diriku sebenarnya gitu ya, biasanya lebih ke yang fresh gitu kan, yang ada aroma fruity atau buah-buahnya dan lain sebagainya sahabat Suara Madiun. Kemudian yang terakhir, perhatikan ketahanan dan jejak aromanya ya. Yang seringkali tidak diperhatikan adalah ketahanan aroma parfum ya, padahal itu penting banget sahabat Suara Madiun. Jadi
biar kita itu juga moodnya nggak jelek ketika aroma parfum kita itu udah hilang dari tubuh kita ya. Pastikan juga membeli dengan ketahanan yang cukup panjang. Jadi meskipun siang, meskipun berkeringat, meskipun kita di luar rumah gitu ya, di luar kantor atau di luar gedung gitu ya, sebesar wadah atau langsung terpapar sinar matahari, aroma parfum itu masih bisa gitu kita cium, kita rasakan, dan akhirnya mood kita kembali oke, kita kembali bersemangat dalam menjalani rutinitas kita setiap hari. Itu 5 tips yang mungkin bisa dicoba untuk sahabat Sarwadin yang mungkin ingin mencari parfum sesuai dengan kepribadian masing-masing ya. Selain ini kita akan balik lagi dengan obrolan lain ya, tentunya untuk sahabat Sarwadin semuanya tetap merapat terus bareng sama kita di sini di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun.

Tujuan, untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yuh. Waduh kok ra mari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Hai sobat Surya Swaya, balik lagi sama Manda ya. Masih di program Spektrum Wanita Radio Sarmadi. Karena kita sudah ada di penghujung acara, tapi ya Manda juga masih punya tanggungan untuk memberikan informasi yang menarik untuk tabar edukasi kita bersama sobat Sarmadian semuanya. Manda punya informasi pilihan nih sobat Sarmadi, bahwasanya konsumsi gula berlebih itu bisa mempercepat penuaan kulit nih. Jadi buat sobat Sarmadian yang aware sekarang ini dengan skincare, aware untuk perawatan kulit dan lain sebagainya, paling tidak meskipun usia kita bertambah, tapi tampilan kita tetap awet muda sobat Sarmadian. Nah ini harus disimak nih informasi ini. Jadi konsumsi gula berlebih itu bisa mempercepat penuaan kulit ya. Jadi memang kalau dari berbagai macam media kesehatan pun juga menyarankan konsumsi gula itu secukupnya saja ya sobat Sarmadi, jangan terlalu berlebihan, karena semua yang berlebihan kita tahu itu gak baik ya sahabat ya. Salah satunya adalah untuk kulit jika memang kita mengonsumsi gula berlebihan sahabat Sarmadi. Jadi makanan tinggi gula dengan beragam varian teh dan kopi susu, atau mungkin juga minuman-minuman kemasan yang sekarang ini sedang happening, sedang trending di berbagai macam kuliner sobat Sarmadion, pastinya juga jadi pelengkap ya untuk menemani kegiatan kita, untuk meningkatkan semangat kita agar kita itu juga gak stres ya, tapi tetap happy gitu sepanjang hari sobat Sarmadion ya. Tapi ternyata ada risiko loh kalau misalnya kita terlalu banyak mengonsumsi gula itu sendiri. Selain penyakit kronis, juga ada efek jangka pendek yang bisa terlihat dari kulit sahabat Sarmadian. Tingginya asupan gula perlahan merusak kualitas jaringan kulit, utamanya juga kulit wajah dari dalam sahabat Sarmadian. Dampak gula untuk kekenyalan kulit wajah itu ternyata ada sahabat Sarmadian. Jadi ada proses glikasi yang memicu penurunan elastisitas yang membuat wajah tampak lebih tua dari usianya. Dan efek buruk ini tentunya perlu dihindari. Dikutip dari media Kompas, terutama jika kita sangat mempedulikan penampilan fisik kita yang sering banget tampil di layar kaca, atau sering banget nongkrong sama banyak orang gitu ya sobat Sarmadian, atau ya paling tidak untuk mempercantik diri kita, untuk membuat kita awet muda ya, kita harus lebih aware dengan kesehatan kulit nih tentunya sahabat Sarmadian. Dan pilihan minuman tinggi gula itu bisa memberikan asupan kalori kosong pada tubuh yang memicu lonjakan respons peradangan internal. Dalam jangka panjang, peradangan itu bisa merusak struktur penyokong utama kulit, yakni kolagen sahabat. Jadi kolagen itu penting ya untuk kulit sahabat Sarmadian ya, biar makin kenceng, kenyal gitu ya. Nah kalau kolagen itu turun atau penyokong struktur kulit itu turun, bisa memunculkan berbagai tanda penuaan dini pada permukaan luar tubuh. Dan untuk penggemar kopi sebenarnya gak perlu khawatir ya, tapi harus diwaspadai jumlah gulanya. Biasanya yang paling sering dipilih kalau yang gak mau terlalu manis adalah Americano ya, dengan berbagai macam merek tentunya yang nggak boleh spill di sini pastinya ya. Dan lebih disarankan untuk mengonsumsi kopi hitam tanpa gula, tanpa pemanis ya. Nah ini penting ya sahabat Sarmadion ya, mungkin juga bisa dicoba mulai dari sekarang ya. Kalau misalkan suka minum-minuman yang bergula-gula, paling tidak sekarang ini harus semakin diminimalisir alias di kurangi ya manisnya ya. Nanti lama-kelamaan pasti akan terbiasa kok dengan rasa tawar dan lain sebagainya. Baik sahabat, informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita di kebersamaan Spektrum Wanita Radio Sarmadi. Terima kasih banyak untuk semua sahabat Sarmadi yang sudah menyimak obrolan Amanda dari awal tadi sampai sekarang ini. Sahabat Sarmadi tentunya juga tetap harus semangat, tetap harus happy, jaga kesehatan. Amanda harus pamit undur diri, sampai jumpa. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip pungguan yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip pungguan yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

0: Sugeng siang, tetanaken kula sastra. Nyuwun sewu.
1: Ya ilah, bahasa ibu pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
3: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berharga.

minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 15533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

Sembilan Putri FM LPPL Radio Saramadio. Oke, semuanya Radin, selamat pagi ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madin ya. Di kesempatan Selasa tanggal 23 Juni 2026. Dan juga seperti biasa menemani kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun. Dia juga kita direkam lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Suara Madiun dan beberapa informasi hadir menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas di jam 1 siang. Dan kemana lalu, tetap saya itu di 93 FM LPPL Radio Saramadio. Dan juga malam ini kebersamaan kita ada Roma Irama dengan Syahdu. Jangan kemana-mana, tetap saya itu di 93 FM LPPL Radio Saramadio. Semakin hari semakin padat informasi.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

93 FM LPPR Radio Saramadion. Oke, sahabat Saramadion, kembali di kebersamaan kita Dangdut Tasik Suara Madiun ya, di kesempatan siang hari ini, di mana pada saat ini juga info waktu menuju jam 11 lebihnya 21 menit. Dan juga saja mengawal kebersamaan kita, sudah kita hadirkan ya beberapa lagu dangdut mengawal kebersamaan kita di Dangdut Tasik Suara Madiun siang hari ini. Dan tentunya juga seperti biasa di kesempatan siang hari ini juga buat sahabat yang akan bergabung, kita tunggu kebersamaannya di 081-5564-5187. Dan sebenarnya terkait dengan pelaksanaan Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026 yang saat ini juga bertempat di Balai Kota Madiun, juga sepesan dapat menyaksikannya langsung di via youtube.com.

sebelumnya kami informasikan bahwa sebesar Madiun, khususnya warga Kota Madiun, saat ini juga tidak perlu antri di kelurahan lagi. Dan sekarang untuk mengurus surat serangan bisa langsung dari ponsel melalui Pecel Tumpang Kota Madiun. Jadi sahabat Madiun, melalui Pecel Tumpang Kota Madiun tentunya berbagai layanan surat keterangan bisa diakses langsung. Dan tentunya juga dari ponsel dengan cepat dan praktis serta hemat waktu. Mulai dari SKCK, surat usaha keterangan tidak mampu, hingga layanan sewa gudang ataupun dalam hal ini sewa gedung ya, semuanya tersedia dalam satu platform. Jadi sahabat Radium bisa nikmati kemudahan layanan digital untuk berbagai kebutuhan. Tentunya sahabat Radium dapat mengakses sekarang juga melalui website peceltumpang.madiunkota.go.id. Sampai dengan tadi terkait dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Kota Madiun dalam memberikan layanan kepada masyarakat, tentunya terkait dengan beberapa layanan surat keterangan dengan mudah, yaitu sahabat-sahabat dapat saya muka kembali ya, terkait dengan akses sekarang juga melalui website peceltumpangmadiunkota.go.id.

tentunya juga buat semua yang juga di kesempatan siang harinya akan request lagu, silahkan kita tunggu bersamanya di 081-5546-1817. Dan sahabat-sahabat, di mana pemerintah Kota Madiun sendiri juga saat ini terus mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang digerakkan oleh generasi muda. Di mana komitmen tersebut juga ditegaskan oleh PLT Wali Kota Madiun, Epagus Panuntun, saat membuka workshop pengembangan ekonomi kreatif Youth Kreatif 2026. Bahkan sahabat Madiun, di hadapan para pelaku ekonomi kreatif, Bagus juga mengaku dan juga mengajak anak-anak muda untuk dapat berani menunjukkan kemampuan dan terus mengikuti perkembangan zaman. Di mana menurutnya juga persaingan saat ini juga semakin ketat, sehingga kreativitas dan kemampuan berkolaborasi menjadi kunci yang tetap relevan. Bahkan sebelum ini terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kota Madiun tentunya juga memberikan kepercayaan besar kepada generasi muda untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif berbagai program yang telah dijalankan. Seperti juga untuk penggunaan video mapping ataupun juga perayaan malam tahun baru hingga peluncuran bagian dari upaya memancing munculnya kreativitas anak-anak muda. Bahkan sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kota Madiun juga telah menyiapkan sejumlah ruangannya dapat dimanfaatkan komunitas kreatif untuk berkolaborasi dengan mengembangkan ide-ide baru. Salah satunya adalah ruang di lantai 2 kawasan Sumberwangi yang disiapkan sebagai wadah para pelaku ekonomi kreatif. Bahkan beliau juga berharap melalui forum tersebut juga terjalin komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif, yang menurutnya juga ide-ide dan gagasan kreatif merupakan aset yang tidak bisa diduplikasikan dan juga sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan daerah. Dan sebelumnya tadi terkait dengan satu informasi terkait dengan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun dalam mendukung acara dan juga membuka workshop Youth Kreatif 2026. Di mana sebelumnya dalam kegiatan tersebut, PLT tentunya juga berharap pelaku ekraf juga makin inovatif dan kolaboratif. Dan sebelum masuk di kebersamaan kita di Dangdut Tasik Suara Madiun kesempatan siang hari ini ya, tentunya juga masih kita buka line kita buat sepesan yang akan bergabung untuk dapat request lagu. Silahkan kita tunggu kebersamaannya di 081-5546-1817.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Gigi jane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
2: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tapi implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

Sekarang ketemu lagi di acara Dangdutan Asik Suara Madu di kesempatan siang hari ini. Dan sahabatnya setelah tadi juga kita hadirkan terkait kolaborasi pemerintah Kota Madiun terkait dengan acara Yot ya, yang juga akan dilaksanakan saat lagi. Dan juga sahabat-sahabat Radiun, kembali terkait dengan pecel tumpang ya sahabat-sahabat Radiun. Dalam aplikasi tersebut sahabat-sahabat tentunya juga dapat mengurus surat penjualan tanpa harus mengantri ataupun datang ke lokasi ya.

Jadi Sarawak Madiun dalam pecelumbang Kota Madiun tersebut juga berbagai layanan. Keterangan bisa diakses langsung dari ponsel dengan cepat, praktis, dan hemat waktu. Jadi mulai dari SKCK, surat usaha, keterangan tidak mampu, hingga layanan sewa gedung, semuanya juga tersedia dalam platform baru, yaitu siapa-siapa dapat menikmatinya dengan mengaksesnya dengan akses digital, yaitu pecel tumpang madiunkota.go.id ya. Sapa-sapa Madiun, di kesempatan saat ini juga kembali kita hadirkan informasi lainnya menemani kebersamaan kita di siang hari ini, yaitu masih di kebersamaan kita di Sweet Memories.

Sekolah ini dimana untuk rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108 Kota Madiun juga saat ini terus berlanjut. Bahkan untuk hari ini Cipta Kreasi Jajan kasih juga terjadwalkan Selasa pagi hari ini juga berlokasi di Balai Kota Madiun, dan kegiatan juga semakin menarik karena juga bakal dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PK Provinsi Jawa Timur Arumi Basim Emil Dadak sebagai juri kehormatan. Bahkan selain itu juga ada Lani Siswandi alias pendiri Sambal Buru di Surabaya dan Erika Puspasari Santoso owner Bluder Cokro. Bahkan agenda tersebut tentunya juga harus berjalan sukses karena juga PLT Wali Kota kembali memimpin rapat koordinasi untuk mematangkan gelaran kegiatan rakor bersama OPD terkait yang berlangsung di Balai Kota pada Senin kemarin. Adapun agenda yang dimulai tadi pukul 7 untuk registrasi peserta, agenda tersebut juga terbuka untuk umum, artinya masyarakat juga boleh turut melihat. Adapun kegiatan tersebut juga bakal diikuti oleh 54 peserta dari PKK Kelurahan, UMKM, dan pelajar SMK. Dan di sana tim juga bakal beradu makanan jajanan khas di hadapan juri, juga tidak hanya beradu rasa tapi juga keaslian, kreativitas serta deskripsi produk, pemanfaatan bahan lokal yang menjadi penilaian tersendiri. Adapun teknik, peserta juga beradu penyajian mulai dari estetika, kebersihan, dan kerapian. Jadi pada intinya Wali Kota juga ada dua jenis jajanan khas Kota Madiun yang dipresentasikan kearifan lokal dan dapat menjadi oleh-oleh khas untuk wisatawan yang berkunjung di Kota Madiun. Bahkan PLT Wali Kota juga berharap untuk hadirnya jajanan khas ke depannya semakin menambah ke ragaman dari kuliner serta daya tarik Kota Madiun. Artinya bahwa wisatawan juga semakin banyak pilihan kuliner dan juga makanan khas untuk oleh-oleh. Bahkan dalam hal ini pemerintah Kota Madiun juga menyematkan hadiah total Rp10 juta lebih untuk para pemenang. Jadi pada akhirnya nantinya juga kita Kota Madiun tentunya sudah punya banyak makanan khas, ada pecel, bluder, dan lainnya. Bahkan kedepannya juga biar semakin banyak pilihan, jadi tidak bosan. Dan sebenarnya biar tadi terkait suatu informasi yang dilaksanakan pada hari ini ya, berlangsung di Balai Kota Madiun, Cipta Kreasi Jajan Khas Hari Jadi Kota Madiun. Dan dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basim Emil Dadak dan juga Leni Siswadi alias pendiri Sambal Buru di Surabaya dan Erika Puspasari Santoso owner dari Bluder Cokro.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Karena kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Kuto Matiun.
1: Radio Ku 93 FM.

93 FM LPPL Radio Sarmadion. Dan semuanya sudah kebiasaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun siang hari ini. Di mana Suara Madiun untuk info waktu saat ini juga menunjukkan pukul 12:15. Dan ini juga masih akan kembali kita hadirkan informasi terkait dengan gaya hidup. Kita kutip dari CNN Indonesia. Dan sebenarnya di mana makanan manis ya juga seringkali dianggap sebagai sumber utama gula yang perlu dibatasi, namun juga banyak orang yang juga tidak menyadari bahwa sejumlah makanan manis yang menyimpan kandungan mamin ataupun juga sodium, dalam hal ini garam, dalam jumlah yang cukup tinggi. Dan kondisi ini juga dikenal dengan hidden sodium ataupun juga titanium tersembunyi. Nah, dalam hal ini natrium tersembunyi. Namun bukan hanya berasal dari garam dapur atau lebih kenal dengan NaCl yang juga ditambahkan di dalam makanan, karena itu juga hadir dalam beberapa senyawa seperti natrium benzoat dan juga natrium nitrit hingga monosodium glutamat. Bahkan sebagian berbagai senyawa tersebut juga banyak digunakan dalam makanan dalam ataupun juga sebagai pengawet, penambah rasa dan juga maupun juga penguat tekstur. Sebagian karena itu juga tidak selalu menghasilkan rasa asin, keberadaan natrium dalam makanan juga tidak luput dari perhatian, dan akibatnya seorang bisa mengkonsumsi natrium berlebihan tanpa menyadarinya. Bahkan sodium, padahal juga asupan mamin yang juga terlalu tinggi dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung hingga stroke. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia juga mengakomodasikan ataupun dalam hal ini merekomendasikan untuk konsumsi natrium tidak lebih dari 2000 mg per hari ataupun juga setara dengan sekitar 1 sendok teh garam. Lalu apa makanan yang ternyata mengandung hidden sodium tersebut juga melansir dari Siloam Inspirasi Hospital yang juga ada beberapa jenis, diantaranya makanan seperti juga roti, di mana roti juga merupakan salah satu sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi sebagai menu sarapan atau juga camilan. Meski rasanya tidak asin, tapi seringkali juga mengandung natrium yang cukup tinggi. Yang berikutnya juga keju, di mana banyak yang juga menganggap bahwa keju sebagai pelengkap makanan manis seperti roti, cake, dan juga dessert. Namun juga keju termasuk salah satu makanan dengan kandungan natrium yang tinggi. Yang berikutnya, oatmeal instan, di mana oatmeal juga dikenal dengan pilihan sarapan sehat, namun juga tidak semua jenis oatmeal memiliki kandungan gizi yang sama. Di mana oatmeal instan juga umumnya mengandung natrium tambahan ataupun juga untuk memperkuat rasa dan memperpanjang masa simpan. Berikutnya yaitu biskuit. Biskuit juga sering menjadi teman minum teh ataupun juga kopi. Biasanya yang manis membuat banyak orang tidak mengira bahwa camilan tersebut mengandung natrium dalam jumlah yang cukup besar. Yang kelima yaitu pancake, di mana pancake juga dipilih sebagai menu sarapan karena juga mengenyangkan dan juga tentunya mudah dipadukan dengan berbagai
tropikal manis seperti, namun dibalik rasanya yang manis tentunya pancake juga ternyata mengandung natrium dalam jumlah yang tidak sedikit. Yang berikutnya itu puding instan, di mana puding identik dengan makanan penutup yang lembut dan manis, akan tetapi jenis puding instan seringkali juga mengandung natrium cukup tinggi. Dan juga ada cake dan juga kue manis, di mana cake yang hadir dalam berbagai penyajian tentunya juga dianggap sebagai camilan istimewa. Bahkan meski rasanya juga manis, kandungan natrium pada cake ternyata juga tidak bisa diabaikan. Di mana sepotong cake juga dapat mengandung sekitar 233 mg natrium, juga ditambah jenis coklat dan juga krim, yang tentunya juga jumlahnya bisa meningkat hingga sekitar 30 mg natrium per porsi. Jadi semakin banyak beban tambahan yang digunakan, semakin tinggi juga kandungan natriumnya. Dan seperti yang dimengerti, satu informasi kembali ya, terkait dengan gaya hidup yang tentunya juga dapat menambah wawasan kita terkait dengan beberapa makanan yang mengandung natrium hidden sodium. Jadi satu-satu ini dapat kita lakukan, juga dapat berhati-hati untuk memilih makanan yang tentunya juga dalam jangka panjang hal tersebut juga dapat membahayakan tubuh ya. Dan juga satu-satu ini dimana di kesempatan saat ini juga masih akan kita hadirkan terkait dengan garam dalam kecap manis justru lebih berbahaya. Dan bagaimana informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Saramaja, semakin hari semakin padat informasi.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

93 FM LPPL Radio Sarama Dio dan sahabat Sarama Dio, seperti saya sampaikan tadi ya, sebagai penutup kebersamaan kita di Dangdut Tasik Suara Madiun siang hari ini, masih terkait dengan gaya hidup ataupun juga terkait dengan kuliner ya. Dimana siapa yang suka menambahkan kecap, dalam hal ini kecap manis, ke dalam makanan, mulai dari soto dan juga penyetan, bakso hingga nasi goreng, kecap manis juga kerap menjadi pelengkap yang membuat rasa makanan semakin nikmat. Bahkan sebesar lidung, selama ini juga banyak orang yang menganggap kalau gula sebagai komponen paling berbahaya dalam kecap manis, padahal menurut Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin juga ada kandungan lain yang justru perlu lebih diwaspadai, yaitu natrium ataupun juga garam. Di mana di dalam kecap manis juga harus hati-hati, bukan gulanya tapi juga tidak menyangka bahwa kecap manis tersebut juga sangat tinggi natrium atau dalam hal ini garamnya. Karena juga berbicara mereka dengan natrium dalam kecap manis juga memang identik dengan rasa manis karena dibuat dari campuran kedelai dan juga gula. Namun di balik rasa manis tersebut juga terdapat kandungan garam yang cukup tinggi. Jadi secara umum, satu sendok kecap manis juga mengandung sekitar 350 hingga 500 mg natrium, bergantung pada merek dan jenis produknya. Bahkan sebuah perbandingan WHO juga merekomendasikan untuk konsumsi natrium tidak lebih dari 2000 mg per hari. Jadi jumlah tersebut setara dengan 3 gram garam ataupun juga kurang dari 1 sendok teh. Dan sebelum depan tadi beberapa informasi telah kita hadirkan, menemani kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun siang hari ini ya. Dan tentunya juga terima kasih banyak Tapsi Madi 93 FM LPPL Radio Suara Madiun di acara Dangdut Asik Suara Madiun. Terima kasih banyak, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu?

0: Yuh. Waduh kok ra mari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Sahabat Surah Madiun, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah dokumen hingga barang bukti elektronik dalam penggeledahan di 3 tempat di Bali terkait penyidikan lanjutan kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing atau WNA dan atau penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2022-2026. Dikutip dari media CNN Indonesia, Budi Prasetyo, jurubicara KPK mengatakan sejumlah barang bukti akan dianalisis untuk mengungkapkan lebih terang kasus yang menyeret mantan Wakil Menteri Imipas Silmi Karim yang menjadi tersangka. Sementara itu, KPK telah memeriksa Silmi Karim untuk mendalami bukti dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Kasus ini dibongkar KPK lewat operasi tangkap tangan tanggal 2 hingga 3 Juni lalu. Saat itu, KPK menangkap 18 orang, di mana salah satu di antaranya menyerahkan diri, yakni Silmi Karim.

0: kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semangat.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Ayo dengar Suara Madiun

0: dari tadi, rewel, nggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ayo dengar suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: masa sih nggak tahu?
1: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
0: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juni? Beberapa di antaranya adalah 23 Juni 1596, Abdul Mufakir menjadi Sultan Banten. Pasca mangkatnya Maulana Muhammad, Banten mengalami masa deklinasi ketika konflik dan perang saudara mewarnai keluarga kerajaan, khususnya selama masa perwalian Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang baru berusia 5 bulan ketika ayahandanya wafat. Puncak perang saudara bermuara pada peristiwa Pailir dan setelahnya Banten mulai kembali menata diri dengan berakhirnya masa perwalian Sultan Muda pada bulan Januari.

0: 23 Juni 1596, kemudian 23 Juni 1972, merupakan hari lahir pemain sepak bola asal Prancis dan juga pelatih Zinedine Zidane. Zinedine Zidane lahir 23 Juni 1972 yang terkenal dan populer dengan panggilan Zizou adalah seorang mantan pemain sepak bola Prancis keturunan Aljazair. Posisinya adalah gelandang penyerang. Memulai karir sebagai pemain di klub AS Cannes dan ia kemudian bermain di Bordeaux, Juventus dan terakhir bermain di Real Madrid. Kemudian ia pensiun dari sepak bola dan pada tahun 2006 Zinedine Zidane menjadi pelatih aktif di Real Madrid Selanjutnya, 23 Juni 1894, Komite Olimpiade Internasional didirikan di Sorbonne, Prancis. Komite Olimpiade Internasional adalah sebuah organisasi yang berbasis di Lausanne, Swiss, yang didirikan oleh Pierre de Corbetin pada tahun 1894 untuk mengadakan kembali Olimpiade kuno yang sudah diadakan di Yunani dan melangsungkan ajang olahraga ini setiap 4 tahunnya. Kemudian, 23 Juni 2012, band Westlife resmi membubarkan diri di Croke Park, Irlandia. Westlife adalah sebuah boy band asal Irlandia yang beranggotakan Sam Phelan, Brian McFadden, Kyan Egan, Nicky Byrne, dan Mark Fahey. Mereka terbentuk pada 3 Juli 1998 dan membubarkan diri pada tanggal 23 Juni 2012. Band ini terbukti sukses di Irlandia dan Britania Raya dengan keberhasilannya mencetak 14 single nomor 1 antara tahun 1999 hingga 2005.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Ya, semangat!

0: belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Sugeng siang, tetanggaken kula sastra. Nyuwun sewu.
2: Ya ilah, bahasa Inggris pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
0: Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Bukankah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juni, beberapa di antaranya adalah 23 Juni 1596, Abdul Mufakir menjadi Sultan Banten. Pasca mangkatnya Maulana Muhammad, Banten mengalami masa deklinasi ketika konflik dan perang saudara mewarnai keluarga kerajaan, khususnya selama masa perwalian Kalian Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang baru berusia 5 bulan.

0: keluarganya wafat. Puncak perang saudara bermuara pada peristiwa Pailir dan setelahnya Banten mulai kembali menata diri dengan berakhirnya masa perwalian Sultan Muda pada bulan Januari 1624. Maka Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir diangkat sebagai Sultan Banten tanggal 23 Juni 1596. Kemudian 23 Juni 1972 merupakan hari lahir pemain sepak bola asal Prancis dan juga pelatih Zinedine Zidane. Zinedine Zidane lahir 23 Juni 1972 yang terkenal dan populer dengan panggilan Zizou adalah seorang mantan pemain sepak bola Prancis keturunan Aljazair. Posisinya adalah gelandang penyerang. Memulai karir sebagai pemain di klub AS Cannes dan ia kemudian bermain di Bordeaux, Juventus dan terakhir bermain di Real Madrid. Kemudian ia pensiun dari sepak bola dan pada tahun 2006 Zinedine Zidane menjadi pelatih aktif di Real Madrid Selanjutnya, 23 Juni 1894, Komite Olimpiade Internasional didirikan di Sorbonne, Prancis. Komite Olimpiade Internasional adalah sebuah organisasi yang berbasis di Lausanne, Swiss, yang didirikan oleh Pierre de Corbetin pada tahun 1894 untuk mengadakan kembali Olimpiade kuno yang sudah diadakan di Yunani dan melangsungkan ajang olahraga ini setiap 4 tahunnya. Kemudian, 23 Juni 2012, band Westlife resmi membubarkan diri di Croke Park, Irlandia. Westlife adalah sebuah boy band asal Irlandia yang beranggotakan Sam Phelan, Brian McFadden, Kyan Egan, Nicky Byrne, dan Mark Fahey. Mereka terbentuk pada 3 Juli 1998 dan membubarkan diri pada tanggal 23 Juni 2012. Band ini terbukti sukses di Irlandia dan Britania Raya dengan keberhasilannya mencetak 14 single nomor 1 antara tahun 1999 hingga 2005.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Radio Suara Madiun.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jam melaku-melaku ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajakan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Kisah sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juni. Beberapa di antaranya adalah 23 Juni 1596, Abdul Mufakir menjadi Sultan Banten. Pasca mangkatnya Maulana Muhammad, Banten mengalami masa deklinasi ketika konflik dan perang saudara mewarnai keluarga kerajaan, khususnya selama masa perwalian Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang baru berusia 5 bulan ketika ayahandanya wafat. Puncak perang saudara bermuara pada peristiwa Pailir dan setelahnya Banten mulai kembali menata diri dengan berakhirnya masa perwalian Sultan Muda pada

0: 23 Juni 1596. Kemudian 23 Juni 1972 merupakan hari lahir pemain sepak bola asal Prancis dan juga pelatih Zinedine Zidane. Zinedine Zidane lahir 23 Juni 1972 yang terkenal dan populer dengan panggilan Zizou adalah seorang mantan pemain sepak bola Prancis keturunan Aljazair. Posisinya adalah gelandang penyerang. Memulai karir sebagai pemain di klub AS Cannes dan ia kemudian bermain di Bordeaux, Juventus dan terakhir bermain di Real Madrid. Kemudian ia pensiun dari sepak bola dan pada tahun 2006 Zinedine Zidane menjadi pelatih aktif di Real Madrid Selanjutnya, 23 Juni 1894, Komite Olimpiade Internasional didirikan di Sorbonne, Prancis. Komite Olimpiade Internasional adalah sebuah organisasi yang berbasis di Lausanne, Swiss, yang didirikan oleh Pierre de Corbetin pada tahun 1894 untuk mengadakan kembali Olimpiade kuno yang sudah diadakan di Yunani dan melangsungkan ajang olahraga ini setiap 4 tahunnya. Kemudian, 23 Juni 2012, Ben Westlife resmi membubarkan diri di Croke Park, Irlandia. Westlife adalah sebuah boy band asal Irlandia yang beranggotakan Sam Phelan, Brian McFadden, Kyan Egan, Nicky Byrne, dan Mark Fahey. Mereka terbentuk pada 3 Juli 1998 dan membubarkan diri pada tanggal 23 Juni 2012. Band ini terbukti sukses di Irlandia dan Britania Raya dengan keberhasilannya mencetak 14 single nomor 1 antara tahun 1999 hingga 2005.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Saya Ahmad Robert

0: Al-Kautsar kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Selasa 23 Juni 2026. Awal perjumpaan kita, sahabat, akan saya ajak menuju Kota Blitar. Rekan Kirana Nisa dari Mahardika FM menyampaikan kabar, Pemkot Blitar matangkan konsep city branding, kini mulai bahas logo dan tagline kota.
1: Pemerintah Kota Blitar terus mematangkan penyusunan konsep city branding sebagai upaya memperkuat identitas daerah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar diskusi lanjutan bersama organisasi perangkat daerah atau OPD di Ruang Prangipta Loka Baperinda Kota Blitar, Rabu 17 Juni 2026. Widodo Saptono Johannes, Kepala Baperinda Kota Blitar, dikonfirmasi Rifano Kusnadi mengatakan, proses penyusunan city branding kini memasuki tahap pendalaman konsep setelah sebelumnya dilakukan penggalian data terkait identitas daerah. Menurutnya, city branding akan menjadi identitas yang mencerminkan nilai, karakter, dan keunggulan Kota Blitar, sehingga penyusunannya perlu melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan konsep yang kuat dan representatif.
2: Tahap pertama itu penggalian data primer, baik itu pada OPD maupun seluruh elemen masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah diskusi online.
1: Dalam diskusi tersebut, sejumlah alternatif tagline mulai dibahas, diantaranya Nyata Bangsa, Home of Heroes, Bumi Para Pemimpin, dan Land of Leaders. Berbagai pilihan tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan sejarah, potensi, serta posisi strategis Kota Blitar sebagai kota wisata, pusat perdagangan, dan daerah tujuan investasi. Hasil pembahasan akan menjadi bahan untuk diskusi lanjutan sebelum ditetapkan sebagai identitas resmi Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM.
0: Dari Kota Blitar kita menuju Kabupaten Tulungagung. Rekan Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung menyampaikan informasi tentang PLT Bupati Tulungagung kunjungi agrowisata petik sayur Kelurahan Kepatian, berharap terus bisa berkembang dan jadi daya tarik wisata.
3: Di tengah padatnya agenda dan aktivitas pemerintahan, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin bersama Nyonya Yuyun Ahmad Barudin menyempatkan diri menyapa masyarakat sekaligus menikmati kegiatan petik sayur di agrowisata petik sayur Kelurahan Kepatian, Kecamatan Tulungagung. Kegiatan berlangsung di lahan seluas kurang lebih 1 hektar tersebut menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang menarik perhatian masyarakat. PLT Bupati merasakan pengalaman memetik sayuran secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Barudin menyampaikan harapannya agar agrowisata seperti ini dapat terus berkembang dan menjadi daya tarik wisata yang semakin lengkap di masa mendatang. Melalui pengembangan agrowisata diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, memperkenalkan potensi pertanian daerah, serta menjadi sarana edukasi bagi generasi muda tentang pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan sehari-hari. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
0: Sementara itu, rekan Renata Suryah dari Suara Ngawi membawa kabar raih WTP ke-13 berturut-turut, Ngawi perkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4: Pemerintah Kabupaten Ngawi kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-13 yang diterima secara berturut-turut oleh Pemkab Ngawi. Kepala Inspektorat Kabupaten Ngawi Yulianto Kusprasetyo mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yulianto mengatakan opini WTP ke-13 ini merupakan hasil kerjasama bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan. Pihaknya terus memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Predikat WTP merupakan bentuk pengakuan atas kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang telah memenuhi standar dan ketentuan pemeriksaan. Dalam proses penyusunan LKPD, Inspektorat Kabupaten Ngawi berperan sebagai penanggung jawab pengawasan sekaligus penjamin kualitas laporan keuangan daerah. Tugas tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan review terhadap LKPD sebelum disampaikan kepada BPKRI. Renata Surya, Suara Ngawi.
0: Kita bergeser ke Kabupaten Pasuruan. Rekan Anggun dari Suara Pasuruan mengabarkan, Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo minta UKM dan IKM se-Kabupaten Pasuruan percantik kemasan produk.
5: Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo mengajak seluruh pemilik usaha kecil menengah UKM maupun industri kecil menengah IKM untuk mempercantik kemasan produk yang dijualnya. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Rusdi saat membuka pelatihan kemasan produk IKM di HM Ruslan Convention Minggu siang 21 Juni 2026. Menurutnya kemasan memiliki peran penting dalam menentukan daya tarik sebuah produk di mata konsumen. Apalagi konsumen saat ini tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli kualitas, kepercayaan, pengalaman, dan cerita yang melekat pada produk tersebut.
6: Kami dari pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap banyak pengusaha-pengusaha baru dari Kabupaten Pasuruan termasuk Panjenengan. Kami hanya bisa memfasilitasi bagaimana untuk bagaimana produk itu bisa laku, kemudian bisa menjadi word of mouth di masyarakat, itu adalah dari masing pribadi-pribadi pemilik usaha atau pengusaha yang mengikuti pada siang hari ini.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Kabupaten Pasuruan, Taufikul Goni, menjelaskan pelatihan kemasan produk IKM merupakan bagian dari langkah Pemkab Pasuruan dalam meningkatkan daya saing produk lokal melalui penguatan kualitas kemasan dan strategi branding yang lebih efektif. Diketahui pelatihan kali ini mengusung tema bikin produk makin dilirik lewat kemasan yang kreatif dan menarik. Beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya sengaja dihadirkan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya. Seperti Rio Purba, seorang graphic design expert, kemudian Eko Lutfi Mahardika yang saat ini menjabat jadi regional manager GNT Indonesia, Chatra Aldino sebagai general manager Tamrin Jaya, serta Fortunando sebagai branding specialist. Anggun, Suara Pasuruan.
0: Kita melanjutkan ke Kabupaten Tuban. Rekan Anissa dari Pradia Suara mengabarkan tentang jadi satu-satunya wakil Jawa Timur atlet gulat Tuban raih emas di Kejurnas UPI 2026.
7: Kerja keras dan disiplin latihan kembali membuahkan hasil membanggakan. Iva Naila Khairina berhasil meraih medali emas pada Kejurnas Piala Universitas Pendidikan Indonesia Bandung U25 tahun 2026 di kelas 76 kg putri. Kejuaraan tersebut berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2026 di Hall Gulat Pajajaran Bandung, Jawa Barat. Ajang ini menjadi salah satu kompetisi nasional bergengsi bagi atlet-atlet muda untuk mengukur kemampuan, mengasah mental bertanding, sekaligus menambah pengalaman di level nasional. Prestasi Iva semakin istimewa karena menjadi satu-satunya atlet asal Jawa Timur yang bertanding di kelas 76 kg putri. Dengan performa impresif, ia mampu mengungguli para pesaingnya hingga memastikan medali emas untuk Kabupaten Tuban. Pembina Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban Nur Hamid menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan kualitas atlet gulat Tuban yang mampu bersaing di tingkat nasional. Sementara itu, Iva Naila Khairina mengaku bersyukur atas hasil yang diraihnya. Ia menyebut kemenangan tersebut merupakan buah dari perjuangan panjang selama menjalani latihan serta dukungan dari berbagai pihak. Anissa, Pradaya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur.
0: Dari Kabupaten Tuban, kita menuju Kabupaten Lumajang. Bupati Lumajang tegaskan larangan aktivitas di zona rawan Semeru. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang.
8: Insiden letupan sekunder yang menyebabkan seorang penambang mengalami luka bakar serius di kawasan aliran lahar Gunung Semeru menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lumajang. Bupati Lumajang Indah Amperawati usai menjenguk korban di RSUD Dr. Haryoto menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi pelajaran bagi masyarakat, khususnya para penambang yang beraktivitas di sekitar kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah berulang kali mengeluarkan imbauan dan surat edaran terkait pembatasan aktivitas masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik Semeru. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukoboan karena wilayah tersebut berpotensi dilanda aliran material panas maupun banjir lahar. Bupati berharap pelaku usaha tambang dan penambang dapat mematuhi seluruh rekomendasi kebencanaan yang telah disampaikan pemerintah dan pihak terkait guna menghindari terulangnya kejadian serupa.
9: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
0: Informasi terakhir dari Kota Madiun, rekan Amanda dari Suara Madiun mengabarkan, lewat Madiun Bersolawat dan Kenduri Akbar, PLT Wali Kota harap semua masyarakat turut mendoakan Kota Pendekar.
4: Giat rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun terus berlanjut. Usai kirap panci persatuan dan militeri drum band, kegiatan berlanjut Madiun bersolawat dan kenduri ak di Pahlawan Business Center atau PBC. Lewat giat bernuansa religi ini, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun berharap semua masyarakat turut mendoakan Kota Madiun. PLT Wali Kota mengatakan, Kota Madiun sudah menjadi jujukan wisatawan saat ini. Kedepan tingkat kunjungan ini harus makin besar. Hal itu penting untuk perekonomian Kota Madiun, termasuk ekonomi warga masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Peringatan hari jadi tidak hanya di tengah kota, namun juga mengemuka di tiap kecamatan. Meskipun begitu, hal itu tentu akan sulit terwujud jika kondisi lingkungan tidak aman. Karenanya PLT Wali Kota berharap masyarakat turut menjaga keamanan, paling tidak di lingkungan masing-masing. Keamanan penting karena menjadi pondasi dasar pembangunan. PLT Wali Kota berharap masyarakat turut mendoakan para pejabat dan aparatur di pemerintah Kota Madiun agar bisa melanjutkan visi misi sampai selesai di tahun 2030 mendatang. Amanda, Suara Madiun.
0: Seluruh rangkaian informasi pilihan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Selasa 23 Juni 2026 telah kami hadirkan. Saya Ahmad Robert Al-Kautsar undur diri. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
10: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun sampun kita bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang gegayutan kalih sifat-sifat kamanungsan ingkang berlawanan kalih posisi keabdian. Menawi menika kula panjenengan mboten saged medal saking lingkaran sifat ingkang bertentangan kalih sifat pengabdian kala wau, kula panjenengan mboten saged nampi perintah, mboten saged nglaksanakaken utawi dugeni panggilanipun Allah. Dipundhawuhaken ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika. Ukhruj metuwa sapa sira min awsafi basyariyatika saking pira-pira sifat kamanungsan sira an kulli wasfin nyatane saking saben-saben sifat munaqidin kang berlawanan li ubudiyatika maring pengabdian sira. Apa metu litakuna supaya ana sapa sira linida ilhaqi maring panggilane pangeran alhaq iku mujiban bisa nyembadani wa min hadrati lan saking pangayonane alhaq iku koriban bisa margi margi saking kata-kata parek menawi dipun walik anane kula panjenengan ditimbali Allah dipanggil Allah mboten saged dugi. Panggilane Allah niki melalui pinten-pinten. Pinten-pinten apa? Cara diantarane dawuh saking para nabi, panggilan para dai wong sing dakwah, ayat-ayat Quran dawuh-dawuhipun Rasulullah, bahkan mungkin panggilan-panggilan ingkang sarupi kesadaran. Seringkali kula panjenengan sampun sadar jane sakjane ngono jane aku ya pengin salajeng sregep tapi kok gak iso-iso niku sedaya kranten kula panjenengan tasih kebulet kegubel sifat-sifat mazmumah sifat-sifat sing berkaitan kalih kemanusiaan apa kemanusiaan tapi sing niku berlawanan kalih penghambaan kula panjenengan. Sedaya menika kedah dipun resiki dipun suceni saking manah kula panjenengan supados kula panjenengan saged napa nampi panggilanipun Allah saged ngraosaken kehadiranipun Allah wonten ing kehidupan menika. Kala kawasan ingkang kepengker sampun dipun paringi pinten-pinten contoh nggih sifat napa mawon sing klebu sifat mazmumah sifat sing berlawanan kalih pengabdian menika dan tawisipun nggih menika takabur ujub riya sum'ah hikdu nggih unek-unek Allah hasad dengki hubul mali wal jah seneng bondo lan seneng pangkat nggih niki sing pokok sing pokok saking sifat sing pokok niki nek diterusno mboten diresiki lek mboten dan diresiki niki sesuk ndodro ndodro rembaka waya tafarau lan dadi lepang-lepang an hadhil usuli saking iki-iki pira-pira pokok sifat sing elek apa sing dadi lepang furuun pira-pira pang-pangan khabisatun lan Allah saking sipun menika siji loro telu papat lima enem pitu sifat pitu sing elek-elek niku niku lek pun mancep susah tukul ngepang rembaka sifat sing elek sing langkung kathah malih diantarane niku al adawah permusuhan permusuhan wal bagdo saling membenci. Nggih, nuwun sewu sing dirasakno sakniki.
Bintun puluh tahun diwarai seneng dunia. Mulai dari pucuk sampai kok bongkot. Niku kabeh semangatnya semangat seneng seneng dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Mesti saling membenci, mesti saling permusuhan. Pedagang siji-siji ini bersaing, bersaingnya ingin juga. Nora kontrol nerima, alah rezeki pantun negosi, alah sementing alah dia podo dedole. Badi sitek, saitek, rongitek, dikelompoknya gini badah. Teori ngotong itu pun penting kok. Gila gue, penting kok. Yang ini serba wah, serba tren, populer, sulit disaingi. Saya harus yang terdepan, saya harus terbaik. Sembarang kali dihitung menurut penilaian orang, sama sekali Gusti Allah gak tahu dihitung. Nah ini akibatnya apa? Permusuhan, saling membenci. Akibatnya mana apa? Watadzaluli, lan menghinakan diri, meletakkan diri pada posisi yang sangat hina dan rendah. Lil agniya imaring pira-pira wong sing sugih-sugih duit. Akhirnya apa? Omongane kiai ora dindel, omongane guru ora dinut, sing dinut omongane wong sugih. Ngoten. Nek diomongi guru ngene ku ora ilok le ana mbola gedhek. Salah ngoten. Pokoke sing jinggu omongan mandi niku wong sugih. Ngoten. Sampai hukum hakim, sampai sing penegak hukum, pembuat hukum, pelaksana hukum, sampai pengambil kebijakan, semua manut karo dawuhe sing duwe-duwe. Iku lha sing dadekno panunggu perlune apa aku fasilitasnya ben gampang lan nyambut gawe. Niku pun pas niki pokoke. Wasnya karil fukara ngremeh nawang marat-marat. Jadi wong tani bunga-bunga usul apa radhi rumakno. Betul enten sing merhatekno nasib wong marat-marat niku. Dianggap ilo, dianggap napa nggih betul enten gunane lah bangsa niku disedot terus wong marat niku disedot terus iso marat entek getihe. Lah gak nek sing disedot dhewe melok garing lah terus ambruk lah ngoten. Jadi kalau panjenengan kesedot boten krasa. Mergo sing larat-larat dhewe katut mulya ana wong sugih. Ngoten lho, mergo kabeh dirangsang-rangsang di cara-cara asune dibesang-besang nganggo daging sing enak tapi boten ajeng dikai daging wong arep dijirat. Niku akhirnya di Islam kain ngoten to, perlu mengki katut di jirat digantung tinggi tumbal. Uang fakir, uang larat, rakyat itu hanya sebagai atas nama. Kalau dianggap enggak orang uang ngisor, uang larat, uang fakir, rakyat itu dianggap sesuatu yang selalu perlu disantuni dan dituntun sedemikian rupa. Kaya-kaya rakyat tidak iso mikir kuduane sing mimpin sing pokoke kudu manut aku lah. Itu semua dari kesombongan, dari ujub, dari riya, sum'ah, saling membenci, hasut, seneng dunia, seneng pangkat, kekuasaan. Ya, akibatnya pun jelas ini. Penyakitnya malah watar kisi koti bimaji irizki. Watar kisi koti lah ninggal percaya orang patah ngandel bimaji irizki kelawan tekan irizki. Diomongin irizki itu mesti tengahnya yang ditanggung Gusti Allah. Uniku koyo kata-kata asing sing jelas ora masuk kamus. Yeah. Sampai-sampai Joko wis tuwa ora wani rabi. Mergo lek ditakoni apa gandang rabi le wong ya wis cukup kuliahmu ya wis bar wis anu. Lah piye to mak wong aku urung nyambut gawe lho apa arep tak pakani ijazah lho. Aku arep anu ya wis tau belajar. Ono pasrah karo Gusti Allah kok lek wis mlaku kok Gusti Allah dhewe sing napa ya iya ya sak Gusti Allah niku lho. Dadi Gusti Allah niku sik diragukan untuk mampu. Ini nyata niku kata ya. Sik ben saya ora ado-ado ya sing kula dhewe sing ngomong sampean sing rungokne niku. Kon muantep tetep lek kabeh Gusti Allah sing ngurusi ora wani. Ini blak-blakan wae lho ya. Ora wani.
Mulai pas ngaji ngeten kaya bener-bener kaya kiai tenan. Saestu niku. Jadi ora patek ngandel tekanan rezeki. Tenan ora patek padahal masyaallah. Muyo ora tau pas. Sebelum sang jempalek nyambut gawe golek rezeki jarene. Niku nyatane ora tau pas ora rezeki, terus sapa mulai ora kanggo dheke. Rezeki sing aman tompo, sing aman dahar, sing aman iki kan sajane malah sing ngurusi wong liya. Jenengan sing nungsang jempalek ngudek tahu, iku tahu sing mangan wong liya. Jenengan sing nungsang jempalek ngolak-ngalik lemah ditanduri gabah-gabah sampean tebas nang sing mangan gabahe wong liya. Jadi ternyata rezeki niku mboten keng kula panjenengan, rezeki saking Allah. Lah kene napa kok mboten mantep mboten niku? Nggih mergo kula panjenengan kadung kesenengan bondo, kesenengan posisi, kadung semacam ada ketakaburan aku sing kudu nyukupi anak bojo. Lah sombong ta niku? Aku sing kudu nyukupi rumah tanggaku. Niku sikap sombong niku. Oh gak kroso. Sampai kadang-kadang undat-undat anaknya kue kucile tak gede, no tak pakani cucile. Saya makani kue sopo, kue sok. Undat-undat kaya ngunuh, kaya nunsewa ini kan pun jadi meh umum. Berarti ini penyakit yang penuh ngerembok. Nomor malik, nomor termasuk malik yang paling juga perhitungan ini soal kedudukan di mata manusia. Wa khaufi suqutil manzilah lan wedi jatuhe kedudukan min kulubil khalqi saking atine pira-pira makhluk. Nek kiai yo wedi kelangan santri, artis wedi kelangan penggemar, nek toko pedagang wedi kelangan langganan. Impun-impun gatuke ngoten. Atasan wedi gak dihormati bawahan. Jadi pun kuatir banget. Jadi akhirnya sembarang alim kudu dipoles demikian rupa supaya kita butuh wibawa, ben kita wibawa, ben kita hebat, ben kita kanu. Nek sing ngekek kedudukan niku wau atasane ya saya harus merayu bagaimana supaya atasan saya bisa takluk dengan saya dengan berbagai cara. Niku pun terus pun dikira gawat. Termasuk malih cabang yang muncul was sukhilan cetil cetil yang kebangetan. Jadi cetil kebangetan itu sampai kepentingan diri sendiri pun harus diumpet. Itu jenenge cetil yang kebangetan termasuk perkara yang wajib yang kudu disembadani nganggo bondo mboten terselenggara. Bayar SPP anaknya sing mesine itu untuk kemajuan anaknya di masa depan itu lebih penting. Sing sak wulan kira-kira paling akeh ya minta 20.000 anak siji ngoten. Niku lho sahabat ora barbar. Tapi piyambake mbuak rokok sak wulan 90.000 niku ora tau kepikir. Nggih ta? Sopo nek mone sedina rokokan 3.000 gak cepet. 30 dina lah ya 90.000. Dong gua rokok sangat pulau gak tau sambat. Busok wayahe ngeboni kotak masjid kok kelitik. Nggih, wayahe bayar SPP anake kok sambat. Wayahe anake madrasah diniyah bayar sahriyae kok ora gelem. Niku jenenge sukhi, perkara sing wajib ora terselenggara. Wa bukhlilan medhit. Medhit niki enek wong liya kangelan ya mbake ora ro niku medhi. Ngoten. Gini kok ana seneng bondo, seneng pangkat, seneng numpuk-numpuk niku. Mboten patek percaya kali Gusti Allah. Wa tulil amali lan dawane pengangen-angen urip ning donya. Niki kaya-kaya urip iki jek suwe banget lan duwe penganggep lek donya iki dawa banget. Akhirnya seluruh potensi, kekuatan, kemampuan, pikiran, waktu, opo ae dikerahkan untuk langgengno dunia ini. Padahal ya wis jelas-jelas dunia ini gak langgeng. Lah logikane pun kuwi apel ya. Jelas-jelas dunia ini ora langgeng. Lah kok ndek eleh ngerancang dunia iki dawa banget. Sapira to dunia niku namung sedina 24 jam. Setahun 360 dina. Jadi lek diparingi umur 90 tahun ya berarti 360 ning 90 ora suwe kok. Wong siji niku setahun namung telas gabah 2.5 cinta. Setahun.
rong utawa setengah ping 90. Jadi sama-sama nunggu pono gabah, sing jumlahnya rong kintal setengah pengen 90, itu nunggu cukup. Gila deh, lemari lu musik dipikir anak. Lalu bawa itu anak kupiye, putu kupiye, lek perlu buyut kupiye. Sehingga akhirnya kalau panjenengan lali lek sampean ya wis ditinggal mbah, ditinggal buyut, ditinggal bapak, nyatane saiki ya iso mangan lu lali. Gila. Jadi kok sampean mulai saiki mikir lho, so anakku piye, putuku piye, so ora-ora iki lek ditinggal wong tua iki bocah kepenak. Alah-alah. Sampean ditinggal wong tua nyatane saiki ya iso tumandang. Napa sampean lali to? Lek wong urip iki karo Gusti Allah orang yang disangoni cangkem sing ngentekno panganan. Disangoni tangan sikil sing iso ceker golek panganan. Mosok kalah karo anak pitik. Nek pitik mari sik umur pirang wulan dipeco ibuke kon ngalih nyatane yo urip kok. Lagi ngoten. Jenenge jenenge purun kowe kat ngoten yo. Ora patek ragu-ragu nemen. Mondokno anak barang gak ragu-ragu ngono. Ngono pondok piye iku kok loro ora tak ngurusi. Lha kok Gusti Allah iki ning kene tok ning kono ora diurusi Gusti Allah. Kadang-kadang ngoten rumangsa lek coba masa depan itu tulil amal itu masa depan itu masih jauh. Dalam arti masa depan untuk golek penak lho. Nek masa depan dalam arti untuk memperluas manfaat hidup supaya tukulane di akhirat akeh lho itu enggak masalah. Ngono lho nggih. Umum isin nom diajari tata krama sing apik, paham Quran hadis sing tenan, dilatih akhlak tata krama sing maton, biyen ibadah. Jadi sing ditanamkan kuwi nek tak tinggal ben tetep iso ngibadah. Lah nek ngono ora masalah. Toh biaya untuk itu enggak terlalu banyak. Tapi lek sing dikuatkan kok lek tak tinggal terus piye wong sawahe sawahku mek sak hektar di anakku pitu. Lah ya mek umal cengkang 100. Lah cengkang 100 iki sapa lho aku saiki nyekel sak hektar ngene ngoni cah pitu kangelan kok. Lah iso anakku piye lek ngoni anake anu piye? Piye ngoten. Niku mergo tulul amal. Karena tulul amal akhirnya nopo semuanya. Khususnya soal ibadah terus semuanya. Ngosek ta taswif. Aki to mas kan belajar-belajar dingklo ono lho mas wong ya wis umure wis 40 munggah ngosek ta piye to. Anakku urung ditoto kabeh. Ya terus lah arep moto sok apa leh bareng. Wis mentas bareng wis butuh tatanan. Lha bangsane lek wis anake rabi terus bareng yo mboten jane. Wis malah dodol duwe wong tua. Gila bude, ibu-ibu ini masih tukang ngetokno duit. Ini guys, biar di cek kuliah kalau paling-paling saya kalau saya ketemu satu saya pantas ya. Dan bukan saya ini soan gue nih orang tua kayak gue anak gue bucu. Nah harus saya kalau satu saya ya orang tega. Putune saya kalau diwi, mantune saya kalau diwi. Boleh dan terus kondo anu loh pak. Niki seminggu kas gue jadi nyemplong. Mungkin orang tua mau mikir lagi semene biro, kesini biro loh. Kemasannya lah, di bucu, di anak, di putu, terus lain-lain. Malah nempang. Nek niku dibalik no soal kenikmatan dunia. Tapi yang bener, keseluruh amal-amalan. Pikiran angan-angan soal dunia ke depan itu diputus saja. Siji soal dunia mesti dijamin Allah. Sing urung dijamin itu keselamatan akhirat. Sing penting apa sing dititipna Allah sing ana saiki iki ayo diupayakne amrih manfaate luwih akeh. Mawon. Iki ana sepeda motor, aja sampe sepeda motor iki nganggur. Lek perlu 4 jam sepeda motor kanggo terus tapi sing apik. Kuwi jenengan kan kuwale. Ngono. Aja disilih-silihno wong muda rusak. Lha apa lek gak silihno terus gak rusak wong jenenge. Wes iki ditunggu-tunggu ana nayang. Entek logikane mung kuwale-wale. Jadi kalau jadinya kata-kata mikir loh, apa lagi tengok-tengok ini terus gak rusak. Di sini gua rusak kan ya apa itu ini. Gua mau uji ini barang tinggu rusak ya wajar. Aduh, udah sakit demennya sepeda motor gua sampai diri ini juta ambil tonggol. Ini pun gua alih lah. Apa sing naik mati sing ngeturun yang kuburan sepeda motor. Kadang-kadang butuh kepikir nih, mereka tulul amal nih, masa depan masih jauh, ini sepeda motor masih harus digunakan anakku, lek perlu sok putuku menangis sepeda motor itu. Jadi mana emang? Dengan awak elor, rapat jadi tambah,
sepeda motor diwet-wet. Kok guyu to? Niku nonya logika-logika ngoten niku bermula dari hubul mal wal jah muncul tulul amal. Wal asari lan gumedi wal batore lan sombong. Al asar wal bator niku sikap tidak memandang orang. Sikap roh wong iki saja iku ora patek diwasi ngoten. Disapa ya ora ngene ah ngono bae. Ora kok terus ndedhuti Pak. Oh nggih penting niku anu monggo. Sing sopan sing grapyak ora usah ora. Nek perlu kok kadoan enek wong wis mulai kos dhisik. Niku al asar wal bator. Wal ghililan apus-apus. Nggih wili niku nyasarno wal wal ghisi wal ghasilan sing ngapusi. Ya, mengubah data, memutar balikkan fakta supaya selamat dan akeh. Ini anu lho Mas, temenan ini wis dinyalung 250 iki. Wis tak ono sampean 150 ae lah. Niku termasuk apus-apus. Kata-kata saya niku sedoyo kan krana milik gendang oleh akeh. Milik gendang oleh akeh. Bondone niku sampai dilewani apus-apus. Wa mubahati lan angga-anggaan bersaing tanggane duwe TV aku yo kudu duwe, tanggane duwe sepeda motor anyar aku kudu duwe. Anu lho Pak nek wingi yujah wingi atase bojone tukang becake kudu rego 250 lho Pak nek. Mosok aku bojo sampean nek kudu rego sujak apa ngoten ya. Niku kan yang perkara ben bangga-bangganan to. Dan yang penting bisa nutupi rambut lah guys. Untuk kadang-kadang ini harus gelang. Mana lho ini itu makyem ini harus tua. Kalau gelang itu Masya Allah jenapi. Ini lho Pak. Ya cara kuro ya dijawab. Ya saya tak tahu kalau gelang sampai ke toko cangkelahan karet kabron. Ini itu bangga-bangga kan. Kalau panjenengan akhirnya sih dibanggaan ini duduk kabean. Tapi sih dibanggaan ini sih dibiar wadah. Sing blas mboten enten hubungan kali Allah Subhanahu wa taala. Terus mboten enten hubungan itu kita tidak merasa bahwa itu semua sebenarnya adalah alat untuk sampai kepada Allah, tapi diperkes dindek ini untuk saya. Akhirnya terus bangga-banggana. Wa tasarru lan gawe-gawe apik. Eta-eta apik, nek ngarepe wong ya mesem, nek perlu mesem dipaksa. Anak kau rosos mesem ni kan itu, anak kange nemoni tamu tengah hotel, jadi pramugari. Niku masuk hati ni loro ya itu mesem. Niku tak butuh mesem butuh cara. Niku tasok no gawe-gawe. Termasuk male sifat elek sing muncul niku jadi niku wal mudahanati lan lames. Mudahanah niku saking kata-kata. Nganggo duhen, nganggo lengo, lames, rambine lames, halus, kan? Pokoke amriye ketok bener-bener ini demi anda, gitu. Tapi maknane anda akan saya caplok, demi anda, tapi maknane anda akan saya makan, gitu. Itu mudahanah, mudahanah. Hadiah kata-kata ini, tapi mana nih kue tak paksa tuku mudahana. Wal koswati lan atau sehati hati atas dulu orang Jawa karena begedut. Artinya apa? Sudah tahu bahwa itu salah terus saja dilakukan. Diomongi yo bantah, tidak bantah ngamuk, jangan ngamuk yo gengkan nyeneni. Niku koswah atos atine. Wal fadzdzilan lan keras tidak menerima saran sedikit pun. Pokoke ngene. Ora lak kampung. Niku fadzdzil. Wal ghulzdzilan tegese keras kaku. Sekali wis duwe rancangan gak iso diutik blas. Ngoten. Jan ora kena diluk, ora perlu dulur pokoke sawahku iku kudu dipayone 20 juta, kurang sak sen nek ora oleh. Padahal sing arep kuku yo ponane dhewe jenenge niku. Jan pokoke awak walghoflati lan lali. Lali niku goflah niku lali sing
Napa nggih? Lali sing wis angel dilingno nek. Nek sahwul niku lali sing dirangsang sithik wis kelingan maneh. Lali ukur-ukur niku sahwul, mulane sujud sahwi. Niku sujud sing laline lali ukur-ukur ngoten. Eling neh kula ngoten sujud sahwi. Lah nek nisyan niku lali sing wis kudu butuh penonton. Dituntun wonten dadi sekali loro ditambah loro pak. Lah niku nisyan. Tapi nek ghaflah niku loro ditambah loro pak patok lho ngoten niku. Niku ghaflah. Lali sing dirangsang pun tidak bisa ingat lagi. Niku sama ni sing kata ghafili. Ghaflah napa? Wis dieling Gusti Allah, ora eling-eling. Hayya ala shalah, wis mangga apa butuhe ya terus jan digugah ora kena sampean. Niku ghaflah napa. Niku ge punjere ki ngriko wau teng pitu niku wau. Krana takabur, ujub, riya, sum'ah, hikat, hasud, hubul mal wal jah. Niku wis iso dadekne ngeten iki. Napa? Ghaflah lali niku. Nek lali, liok lali niku sampai lina litu linggo lico. Lali anak, lali putu, lali tonggo, lali konco, lali dulur, lali wis sembarang kali lali. Mergo enak gaple. Wis kadung mumenteng-menteng ngurusi dunya niku sampai kadang awake dhewe dilalen. Padahal ditakoki, "Lha to, Om, sampeyan niku kamu gawe ya, jadi golek sandal pangan. Ya, tapi nyatane katokan cekak terus. Kaose kaos singlet gak tau wadus. Mangan ayo ngempet mergo barang arep teko. Ngoten kula nggih. Jenenge mengmuwentingno bathi sampai awake lesu ora ora kekurus. Moro-moro mati nom ngoten niku. Jadi pun mboten kan wali niku lali saking tujuan asale. Ghaflah. Wal jafailan wangkot. Wangkot itu wangkot itu tidak gak gampang percaya mbok wong. Diomongi orang ngandelan, nek wis ana buktine baru ngandel. Itu jenenge jafa. Wangkot. Wa taisi lan ya sami mawon wangkot wa taisi lan ya menolak kebenaran wal ajalat lan kesusu. Karep iku swarga aja engko lek bar mati saiki lho swarga iku. Iku ajalah. Kulo sampeyan lak ngoten nggih. Arep mbangun omah iki sing serba cetek otomatis barang kalir penak. Iki mboten enten ning dunya kok. Nek sembalan kalir penak kare otomatis sampeyan wong waras padha karo wong lumpuh. Nggih to, sembalan kalir diladeni lak wong lumpuh. Buka lawang montor ora iso kudu dibuka nopo kok. Iya, wong niku lek kaken sing ladeni niku malah iso apa-apa. Zaman-zaman angin-angin sembarang kalian diladeni. Nusa niki mampun kebukten. Bapak-bapak saya sepuh-sepuh ini di isi seradak cilik sekolah ini melaku telung kilo biasa kan ya. Iya, melaku telung kilo. Bocah saat niki ini zaman kalian. Karena sekolah lain mas sepeda rusak lho kok. Oh, jadi ini karena sepeda itu terlumpuh. Gak bisa melaku. Zaman ngomong-ngomong untuk rokok rene sepeda. Jawabnya gimana? Padahal sikile waras ini berarti lah lumpuh. Tak sama nangan-nangan cobi. Berarti fasilitas keduniawian yang namanya modern ini sama nangan-nangan ini sesuai melumpuhkan diri sendiri. Berarti untuk bisa lumpuh saja harus beli mobil. Untuk bisa lumpuh harus beli sepeda motor. Untuk bisa lumpuh harus beli sepeda roda. Malah untuk jadi orang budek harus beli sound system. Disane kan menawa saya udah dibudek kabeh. Digawe ngono lek ora ana sound systeme wis ora ana wong krungu. Jadi itu artinya apa fasilitas-fasilitas kemodernan itu karena salah letak, salah niat, salah fungsi, salah posisi akhirnya kula jenengan dadi lumpuh. Kegawa saking napa kesusu. Karepe sembarang alir penak iku saiki ning dunia iki. Iku wal hiddatu lan hiddah itu apa yang membatasi diri sing sampai kebacut ngempet sing sampai kebacut karena khawatir marah wal himyatu lan ambisi wadaiku sadri lan sempite dodo jadi si hati ini cupet
sembarang kuatir melangkah sak melangkah kogik ngene kogik ngene ngundang ora payah nah ngundang ngene kadung buka toko ora payu sayane akhir saiki sampeyan aja usaha napa wis sembarang kali ana resiko napa kita lek wis ora apa-apa terus gak ana resikone meneng yo nek resikone Pak iki ta nggih wis saiki pipis ngoten bayar 200 ya. Niku sedua ya, jadi dua kisah tri jajane cepet, angen-angennya cepet, mana akhirnya orang akeh sing ngambekane sesek. Dulu loro jantung, padahal.

tidak punya malu, watar dil qanaati lan ninggal rimo qanaah. Padahal sakjane sing jenenge qanaah itu adalah cara yang paling efektif untuk mencukupi kehidupan. Nggih. Jadi wong modern kan duwe prinsip jadi efektif, ekonomis, efisien. Niku mboten enten sing ngungkuli qanaah. Ya kalau pakai omah sesek wis cukup, mengapa harus pakai villa? Gitu. Nah kalau pakai sandal aja cukup, dan sandal itu terbuat dari karet ban aja cukup, mengapa harus carefil? Sing mahal sing sak jenenge diangen-angene menang iklane tok mawon. Ujine sandal masa larang pakai didek-didek sikil. Lho kok kok ngono bangga, ngoten apa ya? Angger enek wong angger kenalan terus diselok sikile sik ngoten apa kuwi. Nggih, kenalan terus langsung dipandung sandalmu apa ngono iki mboten ta nggih? Mboten. Mboten iku ya kadang-kadang ya. Kalau yang penting ini dia, kalau dia wiki ayo yang kena yang nunggu itu. Kau sandal, dia mengenai jajal nganggu sandal, kau tolong ayam nang ni. Kalau jajal tenan banyak, ya pagi diceluki ayam. Dia betul hilang saja ni, kau terus nganggu sandal karet ban, kalau tumbas tengah magetan, kau tolong ayam nang. Karet ban itu, di tengah sandal kau jadi sandal. Ya. Malah anti selain itu. Ini ku pulang gue tu ya kerana terus rumah kau keluar yang pulang kaji tunggu mudi kau tunggu di teng mesin auri. Ini ku ya terus turun derajat terus ojo kasih nanya nih kandang malah ya butuh nanti betul. Tapi kadang-kadang betul itu jadi pertimbangan sih. Napa ni? Betul terus jadi kandrimo, betul konaah. Tunggu sih konaah ni apa? Menerima apa yang sedang dihadapi untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi lek kula jenengan mboten gulek-gulek sak akeh-akehe, senajan ning kene wis enak. Iku mboten konaah. Ning omah ya wis enak tahu goreng, tempe goreng, sambal terasi lah ya wis sing penting lawarek. Ora gulek metu mubeng-mubeng ngono delalah langganan sotone wis tutup. Malah lesu mergo kan rimo. Padahal ning omah dinrimo lho, ini omah ya nek magic jer kurang kepiyene. Ya wis sangat. Jadi gelem rimo ngono ya penak jane malah ora ndowo-ndowo lakon. Padahal pas lunga metu golek mangan ning jaba mangan nek tamu arep nyaur utang. Eh malah kelangan duit to malah. Wes, mulane jare gelem rimo ngono penak. Wahub biriasati lan seneng jadi pemimpin yang tanpa tanggung jawab. Rebutan jadi pemimpin. Watola bila uluwi seneng yang duur. Pokoknya yang duur kalau tak. Surah perduli gue bicara nih. Wal inti sori lan belani lin nafsi marengawai diwi. Ila nara terkawane merkoleha ing nafsi opa dulu kehinaan. Kalau dia merasa terhina oleh ngamuk orang barbar. Tapi lelek wong liya terhina santai-santai saja. Contoh yang paling gampang itu pokoknya ini yang kalau alami, yang kalau alami. Kalau kau seingat nyaran jadi guru di pondok itu kayak kata konco-konco guru, konco guru-guru pondokan, guru-guru di jerune pondok dibantu pulang Pak Yai. Untuk itu gue itu ya, sebagian konco itu selalu jaluk dihormati. Pak anak santri yang gak dihormati hormat itu sewenang ini. Aku ora apa-apa gak mbok hormati, tapi kan tata kramamu iku kudu mbok jaga. Tata kramamu kudu mbok jaga. Ngene iki kan kepentinganmu dhewe, latihan tata krama. Iku lek sing pas dinyek ndek ngamuke ngoten niku. Tapi lek arek guru liya dinyek, ndek malah malah dukung yo ngono gak bener guru ngono kuwi anu-anu. Jadi lek sing dinyek sing krasa ina ndek ngamuk-ngamuk, tapi lek wong liya padha-padha guru niku, padha-padha guru dinyek santri, ndek malah beneran gak perlu melok nambahi eleke kancane niku. Niku jenenge apa? Intisar li nafsi. Wadihabi miliki nafsi lan ilangi penguasaan terhadap diri sendiri. Artinya tidak bisa mengendalikan diri. Terus pokoknya pengen apa turuti, pengen ngamuk ya ngamuk, pengen jeplak ya jeplak, pengen ngampleng ya ngampleng. Tidak bisa mengendalikan diri. Idza rudda tekarane dibantah alaihi ngatasi wong mau apa kalu ucapane. Ora sampai dikaplok, omongane dibantah, kok wis wah wis kaya kiamat gitu.

0: men sekedar omongane dibantah ngono tok. Wah, ngamuk. Jadi lagi karena takabur itu kan. Jadi uang murah biasa salah sok bener barang ini wajar tak. Bawa ada uang bantah ngamuk. Oh rokok boleh bantah omongan kulo mantu di kedua. Oh jadi saya ini saya nyetel rokok kowe tak apa. Itu hanya sebagian yang bisa diuji tutur di sini. Saliani suwakeh ilamu ini dalika temu kemarang liane mukono sing disebut. Minan nungut idami mati saking pira-pira sifat-sifat kang tercela wal akhlak laimati lan pira-pira perilaku laimati kang asor kang ino wa aslu furu'iha utawi punjer pokok bongkote pira-pira pang-pangane akhlak sing elek wa unsuru ya nafi ya nabi ihalan unsure sumbre akhlak sing elek iku inama huwa angin kusline huwa utawi asal pokok kuwi mau iku ru'yatin nafsi delok awake penting yang dipandang itu diri sendiri sama sekali tidak pernah memandang bahwa aku hamba Allah das mboten tahu terlintas. Kalau toh dia terpaksa harus mengucapkan ketuhanan, mengingat Tuhan, demi Tuhan itu maknanya demi saya, Tuhan itu saya. Lalu terus, tidak perlu yang namanya Allah harus nuruti dongaku. Lah orang berarti Allah gak adil. Lalu Gusola difonis bisa. Jadi sini kalau hukum gak akhirnya terus Gusola dihukum bisa. Gusola yang adil. Masa kalau dikai aku gak. Ya terus saya sing kuasa itu siapa? Kok sing ngutusi kowe? Niku sedaya kalau yang dipandang diri sendiri terus menerus warido lan marem rido anha saking nafsu dewi tidak pernah merasa bahwa dirinya itu hina, bahwa dirinya itu bisa salah, bahwa dirinya itu hamba Allah, harus manut Allah blas, pokoknya disini jadi karepin deh, itu yang bisa ngapain. Gak pernah ada kemungkinan elek itu gak pernah menurut angan-angan wong itu niki. Wa ta'dhimu qadri alam mengagungkan ukurane nafsu harga diri. Diri itu dihargai begitu mahal sehingga ketika harga itu dinyang sithik ae ngamuk. Harga diri rek wong cacinge tidak ya mulet-mulet masa aku ora. Walah tase wise aku kok melalek men ngoten jane lek kelingan nun saya utek jiblek padha melok ngaji dipikir-pikir lagi klang sing ada tai to iki saking poncotane sing dhuwur niku dulune niki ditaleni terus sing dhuwur iso guyu-guyu mboten mawon jane mengisor dulu niki ditutupi klambi barang niki ada tai niki ya ta ya ngono kok iso kemelowalet kemayu kemenyek ngono lek ya dipikir ge jane wong sombong ku lucu kok. Dari segi bahan isi larang pite. Dari segi bentuk sing saniki mung WC. Nggih to? Dari segi golek wis mati dipangan set. Lah oleh napa jajan? Bolak-balik kula nggih conto ning irunge ketokno umbel, lambene ketokno ingel, kuping ketokno ala sepura wis. Niku jenenge mengagungkan diri sendiri sajane gak duwe rego, ngoten. Hargamu itu apa? Wong kamu bisa hidup aja dihidupkan. Kamu bisa makan karena diberi makan. Ya kok terus jenggelek kemelete. Melete ini cara ngerti apa? Ya, kemeleta. Wa tarfi'i amri halan luhuraken perkarane nafsu. Mana yang menyangkut dirinya dia maka harus yang tertinggi. Oh, niku. Fabi hadhil umuri sebenarnya kalau sampean teliti sedoyo niku wau dengan persoalan inilah maka fabi hadhil umuri monggo kelawan iki pira-pira perkara kafara dadi kafir sapa manung kafara kang kafir sapa man wong kafir kok sampean urut niku punjere nggih soal akhlak sing elek niku mergo takabur mergo ujub riya. Jadi orang menentang Allah itu betul krono napa-napa kok. Krono nafsune tidak mau tunduk kepada Allah. Betul. Wa nafaqalan munafik sapa man wong nafaqo kang munafik sapa man. Orang yang munafik
1: itu juga punjere dari ini semua. Wa asalan gelem maksiat sapa manung asa kang maksiat sapa man. Wa bihalan kelawan adil umur khala'a bisa copot, bisa nyopot sapa man min unuki saking gulune man bisa nyopot ribu qatal ubudiyati ing kendaline pengabdian li rabbi maring pangerane man azza wa jalla azza moho agung wa jalla tegese moho agung sapa sing nyopot man wong khala akan nyopot sapa man. Jadi anane sampai piyambake mau melepas pangkat kehambaan itu kan ya karena itu semua nyapa kowe wayahe salat kok gak salat niku jadi lah posisi kehambaannya hilang ya mergo gedhe nyambut gawe lha kowe wayahe zakat kok gak zakat mulaiku rabu gawe wangel ora karo aduh langsung dikon kowe napa niku lah sama sekali Allah gak pernah dihitung dia sendiri semuanya nyambut gawe aku kamelan aku tanggung jawab aku sing oleh imbalan kudu aku engko sing kudu ngrasakno enak aku liyane aku gak enak gak apa-apa lho. Itu semua nanti akhirnya apa? Tali kendali kehambaan itu lepas. Hasbama yaqulul muallif rahimahullah miturut napa sing didhawuhke al muallif Syekh Ibnu Athaillah wallah bi athari hadza kelawan sak mburine niki-niki dawuh. Maka sahabat jenis ini yang terdawa seberkaitan kali soal terlalu ridho dengan diri sendiri, terlalu menghargai diri sendiri, terlalu mengagungkan diri sendiri, maka orang berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus bon, nah ini monggo wangsul datang apa yang harus dilakukan oleh kita yang sebenarnya ini dibicarakan soal program perjalanan rohani menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas itu sufi, wasaklu sufi. Nah, niki. Orang orang sama nangan-nangan penyakit-penyakit itu ala sedoyo, betul khusus penyakit wong bodoh, ke? Betul khusus penyakit wong pinter, betul khusus penyakit pejabat atau wong larat, betul sedoyo yang menunggu itu, meh. Hampir seluruhnya ini punya penyakit ini. Mau Rasulullah aja dicuci, dioperasi, ke? Ini soal ini kawan. Gawat, wis ora sak bening-beninge banyu niku jek iso nglumut. Nggih. Nggih padahal. Banyu sak bening-beninge banyu sak iso nglumut. Dicarno metu getu-gete. Padahal banyu pun bening lho niku. Lha napa meneh kula panjenengan menungso sing asale kok lemah. Lemah iku yo asal. Mulane kula panjenengan kudu berusaha terus meneliti diri sendiri. Wasanu sufi. Utawi penggawean urusan wong ahli tasawuf, wong sing ingin menjernihkan hati, iku inama huwa yang pasti utawi sakno sufi, iku anadharu memandang, berpikir, angen-angen, fima ing dalam barang, yutahiru kang bisa bersihakan apa ma haing nafsu, wayu zakiran bersihakan sopo, sopo sufi, apa ma bersihakan haing nafsu. Mulane wong sing pun suluk sudah memutuskan untuk saya harus mengadakan perjalanan rohani untuk menuju kepada Allah, meraih kemuliaan hakiki di hadapan Allah, bukan kemuliaan semu sing mejarani wong apik, tapi aku pengen apik imbuhe Allah. Nah, sekali orang itu sudah memutuskan ini programnya, maka yang menjadi pandangan hatinya, menjadi program yang menjadi angan-angannya. Orang nak lihat kecukup ngurusi, piye tak bisa nehati kursi. Carane itu seperti, carane min alwa'il riyadho dirupane nganggu piro-piro macem-macem riyadho wal mujahadah bilang mujahadah empet-empetan. Mujahadah itu artinya memaksa diri. Karena apa? Pada akhirnya orang itu harus memaksa diri. Barang siapa tidak memaksa diri sendiri, suatu saat dia akan dipaksa. Enggak, sampai kok saya tidak gelem memaksa diri untuk mau sholat, untuk mau zakat, maka di akhirat akan dipaksa untuk jegur neraka. Ini kok mesti isi cilik kok gak gelem memaksa diri mau belajar. Belajar, ngaji, sekolah, maka di hari tua sama anak akan dipaksa oleh orang-orang pinter sing sampean butuh pitulung wong pinter. Ini kok mesti Nah niki jenengan kok ora gelem meksa anake kon dadi wong apik. Sok jenengan nek tuwa anak sampean sing ajeng meksa sampean. Lha niku pun kawan. Bakat bayanu kan teman-teman wis mertelaken sapa ulama turu kadzalika ing pira-pira carane mengkono-mengkono ngresiki ati fi kutubihi dalam pira-pira kitab ulama. Terus sarane teorine terus pundi banyak buku-buku panduan tentang bagaimana membersihkan hati. Yang terkenal Ihya Ulumuddin. Taman waca, mboten saged maos ya, Pak. Terjemahe mun kathah. Minajul Abidin. Mun kathah terjemahan karek gelem ta ora ngoten kok. Ini persoalannya orang kok butuh kobra lah jadi sopok kobra sakit orang gelem gila ya orang gelem mungkul omongan ngerti-ngerti orang dibeksa rekaman ya orang moco oke sakit ini gila dibeksa rekaman ngerti-ngerti malah dimoco ya bejani sih ngerungok no waktu mau ya bejani gula diwi malah moco waktu nah ini muka-muka sih meksa rekaman ini malah oleh ditulungi Gusti Allah betul. Di antaranya itu sudi wonten tokoh ahli tasawuf yang sejak abad ke 200 abad ke 2 Hijriah itu sudah berpikir tentang ini dan sudah merangkum teori-teori untuk membersihkan hati. Sing niki sajane dadi babonane Ihya. Kitab Ihya Ulumuddin pun Imam Ghazali menika kata sangat mengutip nukil saking kitabipun Syekh Abu Thalib Al-Makki. Kitabipun namanya Qutul Qulub. Kutul-kutul itu sandang pangane hati. Nenek kula sampean sing diurusi lak sandang pangane awak. Ngeten kitab Syekh Abu Thalib Al-Makki itu terbit pada sekitar abad tahun 200 ke atas anu tahun Hijriah. Dan wonten ing kitab niku dawuhaken kala Syekh Abu Thalib radhiyallahu anhu wa yakunu muridu badalan hatta yubaddila bima'ani sifatul rububiyah sifatul ubudiyah wa akhlaqi syayatin bi sawfil mu'minin wa tabail bahim bi awsafi rohaniyin minal adhkar wal ulum fa indaha yakunu badalan muqarraban. Murid sing suluk niku ora bakal iso jadi badal, ora iso jadi wali badal sampai dia mampu merubah sifat-sifat yang merasa menjadi Tuhan bisa ngatur, dia bisa ngatur sampai berubah menjadi hamba yang diatur. Sifat-sifat akhlaknya setan dirubah menjadi sifat orang beriman. Tabiat-tabiat kebinatangan diganti menjadi orang yang bertabiat berkerohanian. Dengan cara apa? Dengan cara zikir, berilmu, sajar, dan beramal. Fa'indah yakunu badalan muqarraban. Lalu sakit ganti ini kustoyo, maka dia akan menjadi badalan wali badal muqarraban yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kalau panjenengan sedaya winaringan pitulung saking ngersanipun Allah saget saestu-estu ngresiki ati sehingga saged nampi rahmatipun Allah saged nukulakan akhlak-akhlak ingkang sae yang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kali dengan sesarengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu wa baraka wa sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi da'wahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu wa na'udzu bika min sharri kullihi wa man bi yadihi al khayru kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة

0: sekitarnya. Jangan lupa terus stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: Hai sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis install jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
4: Nomor antrian 12.
5: Weh, aku ki si macam.
6: Duh, aku si, Pak.
5: Aku si lho, iki lho, Mbak.
6: Aku ki ada keperluan si, Mbak. Aku si.
5: Anakku selak nangis ki lho.
6: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku si lho, Pak.
5: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
2: Segera kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud Al-Qur'an pernah mengucapkan, "Wajahku sujud kepada yang telah menciptakannya dan membagi dua pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Jami At-Tirmizi nomor 3524, Sunan Abu Dawud nomor 1414. Imam At-Tirmizi juga berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan sahih. Dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini sahih. Sodaq.

Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, patuh prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.
3: Halo, kami dari Leto. Mengajak sahabat Suara Madiun, serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
5: Yang semakin hari semakin padat informasi.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juni? Beberapa di antaranya adalah 23 Juni 1596, Abdul Mufakir menjadi Sultan Banten. Pasca mangkatnya Maulana Muhammad, Banten mengalami masa deklinasi ketika konflik dan perang saudara mewarnai keluarga kerajaan, khususnya selama masa perwalian Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang baru berusia 5 bulan ketika ayahandanya wafat. Puncak perang saudara bermuara pada peristiwa Pailir dan setelahnya Banten mulai kembali menata diri dengan berakhirnya masa perwalian Sultan Muda pada bulan Januari 1624. Maka Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir diangkat sebagai Sultan Banten tanggal 23 Juni 1596. Kemudian 23 Juni 1972 merupakan hari lahir pemain sepak bola asal Prancis dan juga pelatih Zinedine Zidane. Zinedine Zidane lahir 23 Juni 1972 yang terkenal dan populer dengan panggilan Zizou adalah seorang mantan pemain sepak bola Prancis keturunan Aljazair. Posisinya adalah gelandang penyerang. Memulai karir sebagai pemain di klub AS Cannes dan ia kemudian bermain di Bordeaux, Juventus dan terakhir bermain di Real Madrid. Kemudian ia pensiun dari sepak bola dan pada tahun 2006 Zinedine Zidane menjadi pelatih aktif di Real Madrid Selanjutnya, 23 Juni 1894, Komite Olimpiade Internasional didirikan di Sorbonne, Prancis. Komite Olimpiade Internasional adalah sebuah organisasi yang berbasis di Lausanne, Swiss, yang didirikan oleh Pierre de Corbetin pada tahun 1894 untuk mengadakan kembali Olimpiade kuno yang sudah diadakan di Yunani dan melangsungkan ajang olahraga ini setiap 4 tahunnya. Kemudian, 23 Juni 2012, Ben Westlife resmi membubarkan diri di Croke Park, Irlandia. Westlife adalah sebuah boy band asal Irlandia yang beranggotakan Sam Phelan, Brian McFadden, Kyan Egan, Nicky Byrne, dan Mark Fahey. Mereka terbentuk pada 3 Juli 1998 dan membubarkan diri pada tanggal 23 Juni 2012. Band ini terbukti sukses di Irlandia dan Britania Raya dengan keberhasilannya mencetak 14 single nomor 1 antara tahun 1999 hingga 2005.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Padatnya agenda peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun tak menghalangi PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun untuk turun ke bawah. PLT Wali Kota kembali turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan sejumlah fasilitas umum dan pelayanan. Seperti sebelumnya, pengecekan dilakukan sembari goes. Pengecekan dimulai dari kawasan alun-alun Kota Madiun. PLT Wali Kota memang memberikan perhatian lebih terkait lapangan besar di tengah kota tersebut. Beberapa pembenahan pun mengemuka. Seperti pembenahan saluran di sisi utara dan barat yang sempat macet karena ambrol, hingga rencana pemindahan Tugu Penghargaan Samkarya Nugraha para Samya Purnakarya Nugraha. Tugu tersebut akan dipindahkan agar tak menghalangi pandangan ke patung Kolonel Marhadi dari Jalan Agus Salim. PLT Wali Kota juga meninjau Fasum Pasar Spur. Diakui PLT Wali Kota, di lokasi pasar banyak kios yang tutup. Pendataan akan kembali dilakukan. Harapannya kios yang kosong bisa dimanfaatkan agar pasar jadi ramai. Selain itu, PLT Wali Kota juga meninjau makam Ki Ageng Ngabehi Suro di Wirio atau makam Eyang Suro di Komplek Pemakaman Jalan Wirabumi, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo. PLT Wali Kota juga berencana melakukan pembenahan akses dan lain sebagainya.

0: Tak hanya di situ, PLT Wali Kota juga meninjau pelayanan dan fasilitas di Puskesmas Pembantu atau Pustuwinongo. PLT Wali Kota ingin memastikan pelayanan berjalan baik dan fasilitas kesehatan masih baik dan layak digunakan. Terakhir, PLT Wali Kota meninjau ruang terbuka hijau atau RTH di wilayah Manguharjo. Seperti sebelumnya, PLT Wali Kota memastikan kebersihan serta sarana dan prasarana di dalamnya masih layak digunakan. Rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun terus berlanjut. Terdekat ada cipta kreasi jajan khas yang dijadwalkan Selasa 23 Juni, berlokasi di Balai Kota Madiun. Kegiatan semakin menarik karena bakal dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bahsin Emil Dardak, sebagai juri kehormatan. Selain itu ada Lani Siswandi alias pendiri Sambal Burudi, Surabaya, dan Erika Puspasari Santoso, owner Bluder Cokro. Agenda itu tentu harus berjalan sukses, karenanya PLT Wali Kota kembali memimpin rapat koordinasi untuk mematangkan gelaran kegiatan. Rakor bersama organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung di Balai Kota Madiun, Senin 22 Juni. Agenda bakal dimulai pukul 7 pagi untuk registrasi peserta. Agenda ini terbuka untuk umum, artinya masyarakat juga boleh turut melihat. Kegiatan setidaknya bakal diikuti 54 peserta, terdiri dari tim PKK Kelurahan, UMKM, dan pelajar SMK. Tim bakal beradu makanan jajanan khas di hadapan juri. Tidak hanya beradu rasa, tetapi juga keaslian, kreativitas, serta deskripsi produk. Pemanfaatan bahan lokal juga menjadi penilaian tersendiri. Terakhir, peserta juga beradu penyajian, mulai estetika, kebersihan, dan kerapian. PLT Wali Kota berharap hadirnya jajanan khas ke depan semakin menambah keragaman kuliner serta daya tarik Kota Madiun. Artinya, wisatawan semakin banyak pilihan kuliner atau makanan khas untuk oleh-oleh. Karenanya PLT Wali Kota berharap peserta juga optimal, tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan. Apalagi pemerintah Kota Madiun menyiapkan hadiah dengan total 10 juta rupiah lebih untuk para pemenang.
1: Pemerintah Kota Madiun terus mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang digerakkan oleh generasi muda. Komitmen tersebut ditegaskan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat membuka workshop pengembangan ekonomi kreatif Youth Kreatif 2026. Di hadapan para pelaku ekonomi kreatif, Bagus mengajak anak-anak muda untuk berani menunjukkan kemampuan dan terus mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, persaingan saat ini semakin ketat, sehingga kreativitas dan kemampuan berkolaborasi menjadi kunci untuk tetap relevan. Bagus menegaskan, pemerintah Kota Madiun memberikan kepercayaan besar kepada generasi muda untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif. Berbagai program yang telah dijalankan, seperti penggunaan video mapping saat perayaan malam tahun baru, hingga peluncuran maskot kota merupakan bagian dari upaya memancing munculnya kreativitas anak-anak muda. Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Madiun juga telah menyiapkan sejumlah ruang yang dapat dimanfaatkan komunitas kreatif untuk berkolaborasi dan mengembangkan ide-ide baru. Salah satunya adalah ruang di lantai 2 kawasan Sumber Wangi atau Sleko yang disiapkan sebagai wadah bagi pelaku ekonomi kreatif. Ia berharap melalui forum tersebut terjalin komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif. Menurutnya, ide dan gagasan kreatif merupakan aset yang tidak bisa diduplikasi dan sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kota.
2: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam agenda kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku kini semacam satu.
3: Duh, aku se, Pak.
2: Aku se loh, iki loh, Mbak.
3: Aku kengel sih, aku se, Pak. Aku se.
2: Anakku selak nangis iki loh.
3: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongnya yang pasar loh, Pak. Beli selapa, aku se loh, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku disek, aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Iki iki jane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
2: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC ku imbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Sahabat Suara Madiun, kasus penipuan online berkedok love scamming yang diungkap Direktorat Riset Cyber Polda Jawa Timur terus berkembang. Hingga kini jumlah korban tercatat mencapai puluhan orang dari berbagai daerah di Indonesia. Dikutip dari media detik, Dirjen Cyber Polda Jatim Kombes Bimo Arianto telah mengungkapkan total korban yang teridentifikasi mencapai 53 orang dan seluruhnya merupakan warga negara Indonesia. Dari puluhan korban tersebut diketahui mayoritas berasal dari wilayah Jawa Timur dengan total 22 orang. Selain itu, Bimo menyebut aksi penipuan itu telah berlangsung sejak Agustus 2025 dengan total kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Diberitakan sebelumnya para pelaku diamankan bersama jumlah barang bukti dari sejumlah apartemen di Surabaya, Jawa.

0: jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget, kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Kawasan Madiun wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dak, iki aku ngerti berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora ngerti info to, Nduk? Sese, tak telepon ke anak koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Semat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora tiket, ora tok munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah to, Mbak, tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal datang kota Madiun. Niku lho, tong jalan pokok wonto. Jenengan di langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis kaya ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk. Iki jelas ngono kuwi. Ayo dong gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, Mbah, gas pripun long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng kutha Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita.

hadir yang baru berusia 5 bulan ketika ayahandanya wafat. Puncak perang saudara bermuara pada peristiwa Pailir dan setelahnya Banten mulai kembali menata diri dengan berakhirnya masa perwalian Sultan Muda pada bulan

0: tanggal 23 Juni 1596, kemudian 23 Juni 1972, merupakan hari lahir pemain sepak bola asal Prancis dan juga pelatih Zinedine Zidane. Zinedine Zidane lahir 23 Juni 1972 yang terkenal dan populer dengan panggilan Zizou adalah seorang mantan pemain sepak bola Prancis keturunan Aljazair. Posisinya adalah gelandang penyerang. Memulai karir sebagai pemain di klub AS Cannes dan ia kemudian bermain di Bordeaux, Juventus dan terakhir bermain di Real Madrid. Kemudian ia pensiun dari sepak bola dan pada tahun 2006 Zinedine Zidane menjadi pelatih aktif di Real Madrid Selanjutnya, 23 Juni 1894, Komite Olimpiade Internasional didirikan di Sorbonne, Prancis. Komite Olimpiade Internasional adalah sebuah organisasi yang berbasis di Lausanne, Swiss, yang didirikan oleh Pierre de Corbetin pada tahun 1894 untuk mengadakan kembali Olimpiade kuno yang sudah diadakan di Yunani dan melangsungkan ajang olahraga ini setiap 4 tahunnya. Kemudian, 23 Juni 2012, Ben Westlev resmi membubarkan diri di Croke Park, Irlandia. Westlev adalah sebuah boy band asal Irlandia yang beranggotakan Sam Phelan, Brian McFadden, Kyan Egan, Nicky Byrne, dan Mark Fahey. Mereka terbentuk pada 3 Juli 1998 dan membubarkan diri pada tanggal 23 Juni 2012. Band ini terbukti sukses di Irlandia dan Britania Raya dengan keberhasilannya mencetak 14 single nomor 1 antara tahun 1999 hingga 2005.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: News.
1: Sahabat Suara Madiun, hujan deras yang melanda kota Surabaya, Jawa Timur pada dini hari hingga pagi tadi menyebabkan sejumlah titik masih tergenang banjir. Bahkan hingga siang hari, banjir tersebut masih terjadi. Salah satunya tepatnya di Jalan Penjaringan Asri dan Jalan Medokan Asri Tengah. Genangan air tersebut masih ada sekitar 15 hingga 20 cm. Diketahui tampak sungai di antara Jalan Penjaringan dan Jalan Medokan Asri Tengah masih meluap. Bahkan genangan juga masih ditemukan di sekitaran Jalan Rungkut Madya. Diketahui salah satu warga bernama Ayul Adi menyebut banjir ini merupakan yang pertama kali terjadi di rumahnya tersebut. Adi menyebutkan semua warga perumahan Puri Gunung Anyer mengalami

93.3 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, balik lagi nih bareng sama Sukma dalam program acara Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Nah, di sini Sukma udah siap nih buat kalian nostalgia sama lagu-lagu era tahun 90-an mungkin, sampai mungkin yang terakhir tahun-tahun 2015 mungkin ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi di sini Sukma mau nemenin malam hari kalian ya, sambil mungkin beristirahat atau mungkin ada yang lagi kerja, mungkin semangat terus kerjanya ya. Dan buat yang lagi di jalan mungkin ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, tetap fokus sambil nikmatin musik yang udah Sukma siapin buat kalian. Dan kita di sini santai aja ya sambil bernostalgia. Di sini Sukma akan nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti. Dan buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang mau join buat request mungkin, atau mungkin mau curhat bisa banget, atau mungkin mau cerita-cerita juga boleh banget, langsung aja di WA kami ya di 081556451817. Oke, langsung aja, kita gak usah lama-lama, next please.

Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Aku nangis dari tadi, rewel. Enggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
3: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Masih ditemenin sama Sukma ya malam hari ini, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi supaya apa ya, berharapnya semoga kalian terhibur nih. Dari tadi udah ada beberapa playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian. Gimana nih, kalian nostalgia atau malah galau? Karena ya tadi itu beberapa playlist lagu yang Sukma siapin emang lagu-lagu apa ya, yang mengarah ke patah hati. Dan tadi ada Lobu dengan Salah, terus ada Padi dengan Kasih Tak Sampai, dan yang terakhir ada Sadis dari Afgan ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Gimana ya, emang sebuah perasaan itu emang susah ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat kalian nih, apalagi yang para kaula muda, wah, atau mungkin yang masih terjebak di jomblo era, wah, apalagi yang habis-habis selesai dengan hubungannya, ya selamat menikmati playlist yang udah Sukma siapin buat kalian. Dan mungkin buat yang lagi gak relate sama suasananya, paling gak kalian bisa nostalgia kan dengan lagu-lagu yang udah Sukma siapin. Dan siapa nih, mungkin ada yang mau salam buat seseorang di luar sana ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Langsung aja nih, masih dibuka kesempatannya di WA kami di 081-556-451-817. Bisa request juga, bisa kirim salam juga, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan untuk saat ini belum ada yang masuk ya, tapi di sini Sukma mau kirim salam aja buat teman Sukma di luaran sana yang mungkin sedang menanti hari bahagianya. Wah, semoga ya lancar sampai hari H ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan buat kalian-kalian di luaran sana yang masih terjebak dengan situasi dan kondisi yang berkalut ria, Sukma temenin kalian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Masih banyak nih playlist yang udah Sukma siapin buat apa nih, buat memenuhi ego patah hati kalian. Langsung aja next play, ada The Massive, Cinta Ini Membunuhku.

0: Radio Suara Madiun sing gelombangé saka 3 FM.
1: Pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30. Pak, hoi pak, bukain dong.
2: Sabar Neng, ini mau dibukain.
1: Tumen sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
2: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
1: Hah, masa sih pak?
2: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
1: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
2: Makanya kalau udah jam 10 malam, di portal auto bapak tutup.
1: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
2: Auto beres dah. Nih, ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
1: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
2: Nah gitu dong, by the best tuh.
1: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya. Biar

Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

93.5 LPPA Radio Suara Madiun. Buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana ya, stay tune di 93.5 FM, karena masih banyak playlist yang udah Sukma siapin buat nemenin malam hari kalian.

93.9 FM, Apabila Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM. Dan buat kalian semua yang masih atau mungkin mau request di 93 FM, di program hari ini yaitu Lala Poppy, bisa langsung aja di WA kami di 0815546451817.

0: Radio Suara Madiun.
1: Stop, Pak.
2: Ya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
2: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112. Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Udah bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
3: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
3: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah Kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
3: Betul sekali.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
1: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Wah, yang barusan ada Melly Goeslaw dengan Menghitung Hari. Wah, lagunya melo banget, tapi kalian nostalgia kan, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan masih banyak juga nih playlist yang udah Sukma siapin buat kalian. Tapi juga ada sedikit informasi nih mengenai acara dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108 ya. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, hari ini kan udah tanggal 23 ya, 23 Juni 2026, hari Selasa. Dan masih ada sedikit informasi nih Sukma bocorin buat kalian sahabat-sahabat Suara Madiun semua, bahwasanya tanggal 25 Juni besok, pada hari Kamis ya, 2026 akan diadakan Kirab Budaya Pencak Silat 2026 ya, dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108 nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ikuti ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dan saksikan juga Kirab Budaya Pencak Silat ini 2026. Salah satu rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108 ya, yang menghadirkan semangat persatuan kebudayaan dan keluhuran nilai para pendekar nih. Wah, dengan tema pendekar santun Madiun rukun nih. Para peserta akan menampilkan atraksi budaya yang syarat sejarah ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, filosofi juga, serta semangat kebersamaan dalam harmoni kota pendekar nih. Jangan sampai kelewatan nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dan juga masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya ya. Acaranya akan digelar pada hari Kamis 25 Juni ya, besok lusa ya, dan start di PSC Kota Madiun Jalan Cokro dari PSC gitu ya, dari PSC Pahlawan Street Center Balai Kota itu. Dan rutenya akan ke arah Jalan Cokroaminoto, lalu belok ke Jalan Citandui dan Agus Salim finishnya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dimulai sekitar pukul 8 pagi sampai selesai ya. Dan pesertanya sendiri ada sekitar 13 perguruan pencak silat di Kota Madiun, dan juga pencak silat militer Kodim 0803 Kota Madiun ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dengan tema pendekar santun Madiun rukun nih. Dan ada untuk area performan ya, untuk penampilannya itu ya, yaitu di depan panggung kehormatan di depan Balai Kota Kota Madiun, di sekitaran Telkom atau mungkin titik 0 km atau mungkin juga di perempatan Citandui itu ya, dan di patung Kolonel Marhadi alun-alun Kota Madiun. Nah, itu sebagai closing performance ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan lebih dari sekedar kirab budaya pencak silat 2026 ini tuh diharapkan menjadi wadah pelestarian olahraga seni bela diri tradisional sekaligus memperkuat identitas Kota Madiun sebagai kota pendekar ya. Jadi setiap perguruan akan menampilkan cerita dan sejarah khas yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Kota Madiun. Wah, ini cukup banyak juga, ada 13 perguruan silat yang ikut serta dalam Kirab Budaya Pencak Silat 2026 besok ya. Jangan lupa nih, Sukma ulangin lagi, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 dan berlokasi di startnya di Jalan Pahlawan depan Balai Kota, dan finishnya di alun-alun, rutenya tadi ya lewat Jalan Cokroaminoto, terus belok ke Jalan Citandui, terus ke
Jalan Haji Agus Salim dan dimulai sekitaran pukul 8 sampai selesai. Nah, itu tadi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua dan warga Kota Madiun dan sekitarnya, sedikit informasi mengenai kegiatan acara dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108 dan dilaksanakan di hari Kamis tadi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Makanya nih selain waktunya buat nonton ya dan ramaikan, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Lumayan kan daripada gabut di rumah, mungkin jadi ada tontonan nih buat kalian. Oke, dan next play langsung aja ya, ada Viera dengan Dengarkan Curhatku.

0: sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Eh, apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Eh, sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Mas, piye kabare? Lah padha sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
1: Nduk,
2: napa, Mbah?
1: Iki lho, Nduk. Kok enek wiangin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki layu mbarep to. Ora didur kok Kalimantan. Wong dulurku ki tek-tek kabeh saiki.
2: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
1: Penipuan piye to, Nduk?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
1: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
4: The best music every time.

Sulan Gawam LPPA Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih ada satu jam nih Sukma akan nemenin kalian. Jadi jangan kemana-mana, dan masih banyak playlist yang akan buat kalian nostalgia. Stay tune di 93 FM LPPA Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
2: Kapan ya aku bisa naik haji?
3: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
4: Loh, waduh atau nanti tak iki?
3: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
4: Haji? Kapa? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
3: Mbak, ini di mana?
4: Iki ngono, ning Palawaru Haji Center. Sing kota di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho,
3: maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
5: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
4: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe Kota Madiun, wisata religi.
5: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
4: Ayo dok, tajak saiki.
6: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
5: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya. Barusan ada 10 to 5 Don't Say Goodbye. Ya, lagu yang easy listening dan pastinya bikin kalian semua nostalgia ya sama 10 to 5 ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Gimana nih? Nostalgia enggak? Atau mungkin ada enggak dari playlist yang udah Sukma tadi playin buat kalian yang bikin kalian kayak wah, lagu ini tuh dulu pas masih sekolah nih, pas masih gini nih, ada momen-momen tertentu yang sesuai dengan lagunya, yang pas dengan lagunya gitu ya. Dan yang terakhir tadi itu don't say goodbye ya dari 10 to 5 pastinya cukuplah untuk menemani waktu santai kalian malam hari ini. Dan tenang aja, saya enggak, Sukma di sini enggak akan bilang goodbye kok sama kalian sampai jam 11 malam nanti. Dan enggak kerasa juga nih, waduh, tinggal setengah jam ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini ada informasi lagi nih mengenai ya itu tadi ya, dalam rangka hari jadi Kota Madiun, memperingati hari jadi Kota Madiun yang ke-108 ini, selain yang tadi Sukma udah sampein tentang kira budaya pencak silat tadi ya, ada lagi nih yaitu Madiun Spektra Karnival di tanggal yang sama ya, di 25 Juni hari Kamis besok ya 2026, dan berlangsungnya sekitaran pukul 18 yaitu mungkin pukul 6 sore ya sampai selesai ya. Jangan lupa nih pada hari Kamis akan ada Madiun Spektra Karnival. Jadi paginya ada kirab budaya pencak silat dan malamnya ada Madiun Spektra Karnival di hari yang sama di tanggal 25 Juni hari Kamis ya. Dan yang Madiun Spektra Karnival ini dimulai dari jam 18 WIB ya, atau sekitaran jam 6 sore ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan peserta yang mengikuti nanti akan ada penampil dari OPD-OPD Kota Madiun, dan juga ada dari bank juga penampilannya, dari bank-bank yang ada di Kota Madiun. Wah, bank-bank sekolah Hanes di SMP ya, terus universitas juga ada, dan BUMD, BUMN juga ada, pelaku usaha juga ada, dan organisasi masyarakat di Kota Madiun. Nah itu tadi ya beberapa pesertanya ya. Wah, yang jelas ini pasti rame banget nih, karena cukup banyak nih pesertanya ya. Dan untuk area performnya yaitu di depan panggung kehormatannya ya, yaitu di Balai Kota Kota Madiun, jadi di depan Balai Kota nanti, dan di depan Telkom Jalan Pahlawan itu di titik 0 km dan juga di perempatan Citanduy ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan untuk rutenya yaitu start dari Balai Kota Kota Madiun menuju ke arah selatan, yaitu dari Balai Kota kan lurus ke selatan tuh ke Jalan ngabisin Jalan Pahlawan ya, terus ke arah Jalan Cokro, Jalan Cokro masih ke selatan lagi yaitu sampai ke Jalan Musi, Jalan Musi belok ke Jalan Agus Salim, dan finishnya di depan SMPN 2 Kota Madiun. Rutenya panjang banget nih, jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua dan warga Kota Madiun dan sekitarnya, kalau mau meramaikan nih, kalau mau nonton, tenang, rutenya panjang, jadi kalian gak harus berkumpul atau mungkin gerombol di satu titik aja. Karena itu tadi ya, Sukma ulangin, yaitu rutenya dari Balai Kota Kota Madiun, startnya ya Jalan Pahlawan, lalu ke arah Jalan Cokroaminoto, terus belok ke Jalan Musi. Jalan Musi itu sebelah utaranya Pasar Seliko ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dan belok ke kanan lagi masuk ke Jalan Haji Agus Salim ya, dan finish di depan SMPN
2 Kota Madiun ya, itu tadi. Dan Sukma ulangin lagi juga untuk area performnya, yaitu di depan panggung kehormatannya, yaitu di depan kantor Balai Kota Kota Madiun, lalu di depan Telkom Jalan Pahlawan, dan juga di titik 0 km dan di perempatan Jalan Citanduwi. Dan pastinya nanti akan ada penampilan lagi juga menuju finish ya, yaitu di sekitaran depan SMP Negeri 2 Kota Madiun. Nah, sahabat-sahabat Suara Madiun semua dan seluruh warga Kota Madiun dan juga sekitarnya, monggo buat kalian untuk hadir dan ramaikan festivalnya. Tonton, siapa tahu ada penampil dari teman-teman kalian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Entah jadi apa nanti gitu ya. Ada yang mungkin jadi badut gitu ya mungkin, atau mungkin jadi kayak wayang-wayang gitu. Nah, pasti nantikan aja dan tonton terus ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lumayan hiburan gratis, dan juga enggak lupa juga masih membawa tema, yaitu Madiun Berkilau ya, yaitu tema hari jadi Kota Madiun yang ke-108 ini. Baik, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, berikut tadi yaitu sekilas informasi mengenai agenda acara dalam perayaan hari jadi Kota Madiun yang ke-108, yaitu di tanggal 25 besok ya, hari Kamis. Itu tadi ada 2 event karnival, yaitu yang pertama kirab budaya pencak silat di pagi harinya jam 8 sampai sampai selesai ya, dan jam 8 pagi sampai selesai, yaitu rutenya Sukma ulangin dari dari start dari PSC dari Jalan Pahlawan ya, menuju ke Jalan Cokro Aminoto dan ke arah Jalan Citanduwi, dan finish di Jalan Agus Salim. Serta untuk yang malamnya, yaitu Madiun Spektra Karnival, yaitu dimulai hari Kamis 25 Juni jam 6 sore sampai selesai, dan rutenya di start dari Jalan Pahlawan depan Balai Kota Kota Madiun, terus ke arah Jalan Cokro, lalu Jalan Musi, dan lalu di Jalan Agus Salim, dan finish di depan SMP Negeri 2 Kota Madiun ya. Jangan lupa dan jangan sampai kelewatan ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Oke, next nih, ada satu lagu buat kalian dari Dewik featuring Ipang, BT. Semoga kalian gak BT juga.

0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hey, Miguel.
2: Lah, bapak elu sing salah. Kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek, rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
2: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Wah, gak kerasa nih, udah jam 11 aja. Udah sampai di penghujung acara Lala Poppy, ya, lagu lama pop Indonesia di hari ini, yaitu di hari Selasa ya, 23 Juni ya, berakhir ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sini Sukma mau pamit undur diri, dan buat kalian semua selamat beristirahat, selamat

TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran.

Dalam negeri maupun di luar negeri, pada tanggal 23 Juni, beberapa di antaranya adalah 23 Juni 1596, Abdul Mufakir menjadi Sultan Banten. Pasca mangkatnya Maulana Muhammad, Banten mengalami masa deklinasi ketika konflik dan perang saudara mewarnai keluarga kerajaan, khususnya selama masa perwalian Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang baru berusia 5 bulan ketika ayahandanya wafat. Puncak perang saudara bermuara pada peristiwa Pailir dan setelahnya Banten mulai kembali menata diri dengan berakhirnya masa perwalian Sultan Muda pada bulan Januari.

0: tanggal 23 Juni 1596, kemudian 23 Juni 1972, merupakan hari lahir pemain sepak bola asal Prancis dan juga pelatih Zinedine Zidane. Zinedine Zidane lahir 23 Juni 1972 yang terkenal dan populer dengan panggilan Zizou adalah seorang mantan pemain sepak bola Prancis keturunan Aljazair. Posisinya adalah gelandang penyerang. Memulai karir sebagai pemain di klub AS Cannes dan ia kemudian bermain di Bordeaux, Juventus dan terakhir bermain di Real Madrid. Kemudian ia pensiun dari sepak bola dan pada tahun 2006 Zinedine Zidane menjadi pelatih aktif di Real Madrid Selanjutnya, 23 Juni 1894, Komite Olimpiade Internasional didirikan di Sorbonne, Prancis. Komite Olimpiade Internasional adalah sebuah organisasi yang berbasis di Lausanne, Swiss, yang didirikan oleh Pierre de Corbetin pada tahun 1894 untuk mengadakan kembali Olimpiade kuno yang sudah diadakan di Yunani dan melangsungkan ajang olahraga ini setiap 4 tahunnya. Kemudian, 23 Juni 2012, band Westlife resmi membubarkan diri di Croke Park, Irlandia. Westlife adalah sebuah boy band asal Irlandia yang beranggotakan Sam Phelan, Brian McFadden, Kyan Egan, Nicky Byrne, dan Mark Fahey. Mereka terbentuk pada 3 Juli 1998 dan membubarkan diri pada tanggal 23 Juni 2012. Band ini terbukti sukses di Irlandia dan Britania Raya dengan keberhasilannya mencetak 14 single nomor 1 antara tahun 1999 hingga 2005.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

0: jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah. Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada tanggal 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser resmi dipilih sebagai Presiden Mesir. Selanjutnya, 24 Juni 1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario,

0: merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
2: Iya, le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter, no. Wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Oh alah, iya kayak gini iki. Tanjowo kabeh tidake.
5: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda serta Pasal 106 Ayat 2 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda akan dilakukan pengembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-neki aman tenan.
6: Wah, udara pagi hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. To I Borisov. To I Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka 2I menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, 2I Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, 2I Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan 2I Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat. Dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari 2I Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, 2I Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni? Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Ia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai Presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Ia merupakan anggota Senat Chili mewakili region Los

mendarat di Halmahera, Indonesia, tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada tanggal 20

1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario,

0: merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Gigi jane piye ya? Masa klambine abang isarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
3: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Dua kuse, Pak.
1: Aku se lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki ada keperluan ki, Mbak. Aku se.
1: Anakku salah nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku se lho, Pak.
1: Wes salah wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul Assalam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah, dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: kak, hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Dia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Dia merupakan anggota Senat Chili mewakili region Los

mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada tanggal 24

1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario 24 Juni 1987. Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Hei leh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
1: Ayo dok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun, karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Dia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Dia merupakan anggota Senat Chili, mewakili region Los Rios dan pernah menjabat sebagai presiden Senat Chili antara tahun 2006 hingga tahun 2008. Selanjutnya, 24 Juni 1945, tentara Sekutu mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada tahun

0: merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Loh, Mbah, aja tempun di. Iki lho, Le. Aku rene kali. Peteng wis loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rata biar pening kali ya, Le.
3: Ya, betul sah, Mbah. Mbah, jamannya enten kok.

0: Pecinta budi iki leh aku ada di kebun lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan yuk jenis kudu to mbah ya apa to lele aku kini kebun arep nantur jagung mari biasa sendiri BAB di toilet
1: sugeng siang tetanggaken kulo sastro nyun sewu
2: ya ilah rasa sendiri pakai bahasa Jawa zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name mister, how are you, gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
1: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Azzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Dia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Dia merupakan anggota Senat Chili, mewakili region Los Rios dan pernah menjabat sebagai presiden Senat Chili antara tahun 2006 hingga tahun 2008. Selanjutnya, 24 Juni 1945, tentara Sekutu mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir.

0: 87, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario 24 Juni 1987. Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk FC Barcelona dan merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggak mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tagih status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun.

93FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni. Beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Dia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Dia merupakan anggota Senat Chili, mewakili region Los Rios dan pernah menjabat sebagai presiden Senat Chili antara tahun 2006 hingga tahun 2008. Selanjutnya, 24 Juni 1945, tentara Sekutu mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir.

1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario,

0: merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu?

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: MLBBL Radio, Suramadio. Suramadio.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juni, beberapa di antaranya adalah 24 Juni 1942 merupakan hari lahir Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle lahir 24 Juni 1942. Ia merupakan politisi Chili serta sarjana teknik sipil yang menjabat sebagai Presiden Chili antara tahun 1994 hingga tahun 2000. Ia merupakan anggota Senat Chili mewakili region Los

1945, Tentara Sekutu mendarat di Halmahera, Indonesia. Tepat pada tanggal 24 Juni 1945, para Tentara Sekutu mendarat di Pulau Halmahera, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Pada tanggal 20

0: 1987, Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina, berulang tahun. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario 24 Juni 1987. Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk FC Barcelona dan merupakan kapten dari tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Lionel Messi berposisi sebagai gelandang penyerang.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
2: Semua ini, badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
3: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
2: Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
3: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
4: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
5: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.